0: Apakah kamu tahu?
1: Gugusan terumbu karang yang berbentuk cincin, pulau, atau serangkaian pulau disebut dengan istilah atol. Biasanya, gugusan karang atol dapat ditemukan mengelilingi laguna atau pulau yang berada di tengahnya. Distribusi sebagian besar atol dunia terletak di Samudra Pasifik. Karena koral pembuat karang hanya dapat hidup di samudra dan laut berair hangat tropis dan subtropis. Atol terbesar ketiga di dunia ada di Indonesia, tepatnya nih ada di Taman Nasional Taka Bonerate, Makassar, Sulawesi Selatan.
2: Teman terbaik.

0: Salam Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi Santi Santi Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
3: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show Di Balik Bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
2: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Masih dari di kawasan Metropolis Hamburg 70 Denpasar. Nah, buat tipe-tipe VW ini kalau mau yang feminim-feminim cocok ya. Kalau Jeep sporty-sporty gitu. Dan teman Pro 2 Kintamani selalu masuk listnya ya. Karena kenapa teman Pro 2 start dari rute pedesaan menuju Mount Batur dengan viewpoint di Penlokan buat melihat kaldera raksasa teman Pro 2 dan kemudian turun membelah area bebatuan vulkanis tua di kaki gunung. Yang mana teman Pro 2 ini buat kamu yang ingin tampilannya begitu ya. Tampilannya lebih feminim bisa nih teman Pro 2 dengan VW ini. Tapi selain itu Ubud teman Pro 2, wah ini sih selalu ya. Karena apa? Karena sering banget ketika aku jalan ke arah Ubud ketemu aja gitu teman Pro 2, terutama di momen-momen akhir pekan, kemudian liburan, yang gak cuma diisi wisatawan mancanegara nih, internasional, tapi juga wisatawan domestiknya juga banyak yang menggunakan fasilitas ini untuk melakukan wisata di area Ubud. Dan untuk daerahnya pun bisa dipilih teman Pro 2 ya, karena kamu gak hanya bisa melihat pemandangan, tapi juga kamu bisa menikmati kuliner dan juga bisa lebih dekat dengan masyarakat.

Ada tiga runutan dalam mitigasi atau upaya ngurangin resiko bencana gempa dan tsunami. Pertama, keluarga yang sudah berusia lanjut baiknya nempatin kamar terluar yang paling dekat dengan pintu keluar rumah, supaya proses evakuasi bencana bisa lebih cepat dan gampang. Kedua, biar lebih siap menghadapi tsunami, perlu nih nyiapin tas evakuasi. Isinya perlengkapan bertahan hidup dalam kondisi darurat. Selain itu juga map plastik yang isinya dokumen-dokumen penting, korek api, lilin, juga senter. Usahain tas evakuasi nggak diisi barang-barang yang nggak penting ya, supaya siap bawa dalam keadaan ringan. Ketiga, masyarakat juga perlu nih bikin rambu-rambu penunjuk arah menuju tempat evakuasi sementara.

0: ikan kerapunya ya mas ya, sekalian sama ikan tongkolnya juga deh. Oh mantep nih, gede banget buat lauk. Semuanya berapa ya?
1: Oh semuanya 34.000 bu.
0: Minta plastiknya juga dong, buat bungkus.
1: Maksudnya kantong plastik? Semuanya udah dalam ikannya bu.
2: Ih mimpi aja udah serem, gimana kalau beneran? Limbah plastik makin hari bikin laut kita makin tercemar. Ayo dong, stop pakai plastiknya untuk kelestarian lingkungan.

Terima kasih kamu masih setia konsenin RRI Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Oke, wilayah Kintamani udah, wilayah Ubud udah, teman Pro 2 Bali Utara juga udah. Saatnya kita menuju ke Bali Tabanan. Ini nih buat kamu-kamu yang akan mengagumi teman Pro 2, salah satu tempat yang sudah diakui oleh UNESCO yaitu Jatiluwi. Iya, menjelajah persawahan warisan budaya UNESCO Jatiluwi ini teman Pro 2 dengan mobil yang atapnya terbuka gitu ya, kapnya, yang membuat kamu juga bisa mampir ke perkebunan lokal teman Pro 2 dan juga menyusuri spot-spot foto yang ada di sana. Karena memang sudah jadi objek wisata utama begitu teman Pro 2 kalau udah ke Tabanan ya. Jadi dari infrastrukturnya, kemudian dari aksesibilitasnya dan berbagai fasilitasnya juga akan sangat-sangat mendukung ketika perjalanan kamu di sana. Dan buat kamu-kamu yang gak mau cuma di atas mobil aja, pengen lebih dekat lagi dengan masyarakat gitu teman Pro 2, atau dengan view-view terbaik di sana, kamu juga bisa memanfaatkan jalur-jalur tertentu untuk bisa trekking teman Pro 2. Dan juga buat kamu yang mau sekalian olahraga, bisalah ya sambil sepedaan-sepedaan tipis di Jatiluwi. Ini gak akan kehabisan ide kalau sampai di sana teman Pro 2, apalagi kulinernya enak-enak banget.

0: Apakah kamu tahu?
1: Catur merupakan salah satu cabang olahraga perorangan. Olahraga asal kota ini cukup populer di dunia, salah satunya Indonesia. Saking masyhurnya, terdapat sebuah kota di daratan Eropa yang seluruh wilayahnya didesain menyerupai papan catur. Tepatnya kota Elista di Republik Kalmykia, Rusia. Rusia memang populer akan olahraga caturnya. Tak hayal, kota dengan penduduk kurang lebih 300 ribu jiwa, dengan mayoritas beragama Buddha ini dihias dengan berbagai benda dan gambar bertema catur. Elista sendiri didesain sejak 1998, di mana kala itu, kota yang memiliki wihara emas Sakyamuni tersebut ikut memeriahkan perhelatan Olimpiade Catur ke-30, yang mana banyak atlet catur dunia datang ke kota tersebut. Salah satu sisi yang paling menarik di kota Elista, yakni bagian pusat kotanya. Di sana, terdapat bidak dan papan catur raksasa yang unik dan kesohor hingga sekarang.

0: Titi, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada Bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak Bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tangan.
0: Oh iya, lupa pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: This is your radio.
4: Kamu masih dengerin Ayu Mirah di Pro 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Masih barengan Ayu Mirah, teman Pro 2 yang mau request-request sambil salam-salam untuk hari ini, boleh banget ya gabungan ke media sosial Pro 2 FM Denpasar di Instagram atau bisa juga WhatsApp di 0896203900. Dan pastiin teman Pro 2 kamu udah follow seluruh sosial media kami. Dan buat kamu yang pengen dengarkan kami dengan kualitas lebih baik, langsung aja download aplikasi RRI Digital di App Store maupun di Google Play Store kamu, atau bisa via streaming di www.rri.co.id.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Terima kasih kamu masih konserin Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Terakhir nih, terakhir ya. Buat kamu-kamu yang di Denpasar gitu, teman Pro 2 atau di Bali Timur, pengen suasana berbeda, Bali Barat adalah tujuan ya, teman Pro 2, selain Bali Utara dan juga Bali Tengah gitu ya. Dan teman Pro 2, tur di bagian timur ini sebenarnya di bagian barat ini sebenarnya akan ada banyak sekali spot-spot teman Pro 2, tapi ini masuk ke Taman Nasional Bali Barat. Aku lupa-lupa ingat tadi aku bilangnya barat kan ya, bukan timur. Jadi teman Pro 2, kalau misalnya kamu yang pengen vibes-nya jungle banget, bisa banget teman Pro 2. Ditambah kalau ada waktu lebih dan duit lebih, kayak bisa nginep ya. Jadi experience-nya nggak cuma sekedar lewat, tapi juga bahkan bisa teringat dan juga bisa ngasih memori lebih dalam.

pacar sewaan di Cina. Menjadi salah satu penyelamat bagi wanita yang gak punya pasangan, sebab para wanita di negeri tirai bambu ini takut pulang ke rumah tanpa membawa seorang pria tampan, bakal dikenalkan pada orang tua mereka. Hasilnya, setengah dari mereka mencoba untuk memperkerjakan pacar sewaan selama kunjungan ke rumah orang tua mereka saat hari raya. Layanan pacar sewaan di Cina ini diberi nama The People's Daily, di mana layanan pacar laki-laki di sewaan harus dilakukan untuk minimal 3 hari dan memberikan berbagai layanan termasuk fasilitas makan malam sekitar Rp95.000 dan belanja sekitar Rp57.000. Ini di luar biaya sewa mereka yakni Rp57.000 per jam. Sementara layanan lainnya termasuk melihat sebuah film, klien harus membayar 2 kali lipat jika menonton film horor serta membayar Rp95.000 untuk kecupan di bibir, meskipun berpegangan tangan dan ciuman selama tinggal di pipi atau dahi dihitung gratis.

0: Uni Emirat Arab mulai kirim robot ke bulan tahun depan. Woi.
1: Apa?
0: Baca deh.
1: Apaan?
0: Negara Arab udah mau ngirim astronot perempuan pertama juga loh.
1: Aku udah baca. Terus ya, nih, aku ada baca di berita. Katanya negara Cina juga udah buat matahari buatan sebagai sumber energinya. Gila gak tuh?
0: Gila, kok bisa sih?
2: Weh, tunggu dulu. Kita tuh sebenarnya bisa kok kayak gitu. Kemarin kan, aku sempat baca buku-buku tentang Ki Hajar Dewantara dan pergerakan kepemudaan.
0: Ya.
2: Nah, katanya tuh dulu pendahulu kita bisa bikin negara kita ini merdeka tuh dengan mulai perubahan dari diri kita sendiri. Dan tentunya nanamin mindset, semangat mau majunya itu. Dan tentunya juga belajar dengan rajin loh.
0: Okay.
2: Nah, kita tuh tinggal tiru itu aja sih sebenarnya. Yakin deh Indonesia tuh bisa maju.
3: Halah, buru-buru bisa kayak gitu. Warganya aja masih sibuk nyinyirin orang. Kemarin kita malah heboh soal hewan jadi-jadian pula.
1: Iya benar-benar.
0: Iya ya, daripada ngurusin itu, mending kita fokus ngembangin diri aja. Biar Indonesia bangga punya generasi muda kayak kita. Betul nggak?
4: Setuju!

Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau misalnya kita bicara tentang situasi dunia, memang banyak banget yang harus dibahas kayaknya ya. Tapi salah satu hal yang tentunya jadi sorotan untuk kita semua teman Pro 2, terutama generasi muda, sering banget kita dapat kata-kata soal yang namanya narkoba begitu ya, untuk mengatakan tidak pada narkoba. Tapi kalau dilihat situasi teman Pro 2 itu cukup memprihatinkan juga. Jadi aku akan update sebuah informasi terkait dengan bisa dikatakan berbagai hal yang kasus ditemukan teman Pro 2 terkait dengan sindikat narkoba, yang mana diduga sindikat narkoba internasional itu menyuplai sabu ke sejumlah wilayah di Sulawesi. Dan bahkan di pengungkapan kasus ini, polisi menangkap 7 tersangka dan menyita sekitar 1,5 kg sabu teman Pro 2, yang mana memburu seorang warga negara asing yang masuk dalam DPO atau daftar pencarian orang. Dan ini teman Pro 2 telah dikatakan dalam konferensi pers di Mapolrestabes Makassar di tanggal 13 lalu ya, kemarin, yang mana hasil pengembangan menunjuk keduanya merupakan bagian dari jaringan internasional yang bawa sabu dari Malaysia melalui Tanjung Pinang menuju ke Makassar. Dan ini teman Pro 2 bukan hanya sekedar wilayahnya ya, yang mana modusnya ini semakin beragam, dan salah satunya adalah menyembunyikannya di dalam ikat pinggang ketika berpergian menggunakan pesawat untuk menghindari pemeriksaan petugas bandara. Dan untuk modus ini dikatakan cukup rapi teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 yang rasanya bertugas sebagai petugas keamanan di bandara, kemudian kepolisian, kayaknya lebih teliti lagi ketika sudah melihat titik kecurigaan, bahwasannya berbagai modus dilakukan oleh pelaku.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kanada memiliki garis pantai yang terpanjang di dunia. Panjang garis pantainya mencapai 202.800 km. Meskipun memiliki garis pantai yang panjang, pantai-pantai di wilayah Kanada tidak begitu populer sebagai destinasi wisata. Karena letak geografis negara Kanada berada di belahan bumi bagian utara, kemudian membuat sebagian besar wilayah pantainya yang merupakan bioma tundra es menjadi kurang diminati untuk dijadikan tempat wisata. Nah, kalau untuk Indonesia sendiri merupakan negara pemilik garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan total panjang garis pantai sepanjang 54.716 km.

Terima kasih kamu masih mendengarkan Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu. Datang dari dunia pencak silat, teman Pro 2 yang mana bergerak maju menuju Olimpiade 2032. Wow, masih panjang teman Pro 2 ya, sekitar 6 tahun lagi, tapi persiapan telah dilakukan yang mana lewat Sports Collaboration Forum di Fairmont, Jakarta, teman Pro 2 tanggal 9 Mei lalu. Tokoh olahraga nasional dan internasional ini sepakat memperkuat langkah pencak silat menuju panggung dunia. Yang mana forum ini diakhiri oleh Stephen Fox dari IMS, kemudian dari Benny Sumarsono International Pencak Silat Federation, kemudian Daniel Loy dari NOC Indonesia, dan juga ada Inyoman Yamandi Putra dari PB IPSI, teman Pro 2, yang mana mereka menilai kolaborasi federasi pemerintah dan komunitas internasional akan jadi kunci utama, yang mana pembahasan fokus ini penguatan eksistensi pencak silat lewat berbagai ajang dunia. Dan forum ini menghasilkan pula kesepakatan penyusunan roadmap strategi menuju Olimpiade 2032, termasuk penguatan diplomasi olahraga, promosi budaya, dan juga kampanye digital global. Buat teman Pro 2 yang penasaran seperti apa sih lebih detail terkait dengan perkembangan pencak silat ini, kamu langsung aja cek website resmi rri.co.id ya. Jadi informasi ini merah kutip dari rri.co.id ya.

0: Bu, ini keripiknya berapa?
1: 10 ribu aja.
0: Oh, kalau 8 ribu boleh?
2: Oh, no!
1: Waduh, jangan ditawar lagi dong. Ini UMKM, nak. Usaha kecil tapi penuh perjuangan.
0: Oh, iya juga ya. Dari usaha kecil begini, bisa bantu ekonomi juga.
3: Betul sekali. UMKM adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Mulai dari warung makan, pedagang pasar, sampai usaha rumahan.
1: Kalau produk kami laku, kami bisa terus usaha.
0: Baiklah, Bu. Saya beli 2 ya.
1: Siap. Terima kasih, Ana.
4: UMKM Maju, Masyarakat Sejahtera.

Siapa nih di antara teman Pro 2 yang liburannya di rumah aja? Ya enggak apa-apa teman Pro 2, enjoy holiday. Tapi teman Pro 2, aku mengingatin satu hal nih. Kalau di rumah tuh kita enggak cuma bisa bengong aja, scrolling-scrolling aja atau penonton aja, tapi buat kamu yang akan detox juga bisa loh. Karena bawang putih jadi salah satu bumbu dapur yang katanya punya banyak manfaat gak terduga. Dan bawang putih yang punya nama ilmiah teman Pro 2 Allium sativum itu adalah jadi superfood alami yang kaya senyawa alisin, kemudian efektif meningkatkan imun, menurunkan kolesterol jahat, mengontrol tekanan darah, dan bersifat anti kanker. Selain itu ternyata juga dijadikan bahan terapi mandiri di rumah aja. Tapi apa benar ini terbukti secara medis? Dikutip dari akun Instagram @herbalmedic.id, belum ada bukti ilmiahnya kalau bawang putih bisa langsung masuk ke aliran darah lewat kulit. Tapi meskipun begitu teman Pro 2, bawang putih ini tetap dikenal punya sifat antibakteri dan juga antiinflamasi. Jadi bawang putih bisa meningkatkan produksi enzim detoksifikasi di hati kamu ya, dan bantu ginjal kamu membuang racun melalui urin. Cuman kalau misalnya teman Pro 2 mau trial dulu ya gak apa-apa ya, karena ini kan bicara tentang DIY perawatan di rumah aja teman Pro 2. Jadi kamu cukup menyiapkan yang namanya bawang putih yang sudah kamu potong-potong, kemudian plaster teman Pro 2, kapas dulu baru plaster, kemudian kamu tempelkan di kaki. Nah itulah dia cara detoksifikasi mudah teman Pro 2. Meskipun secara ilmiahnya belum ada yang membuktikan, tapi mitos ini siapa tahu akan cocok juga di kamu.

Savage Love, temani kamu teman Pro 2 di menit ke-59 ini sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita untuk hari ini. So thank you so much teman Pro 2 yang udah temenin Mira di Morning Vibes edisi hari ini ya. Jadi buat kamu yang bisa menikmati liburan panjang, enjoy your very very long holiday of course. Tapi buat teman Pro 2 yang masih bekerja, keep fighting and good luck. Jadi sampai di situ aja ya, aku temenin kamu teman Pro 2. Kalau gitu, stay safe, stay healthy, and see you to drugs. Bye-bye teman Pro 2.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
3: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Info music, kuliner, tempat wisata, dan info menarik lainnya. Semuanya ada di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Teman

0: Ada Yanti. Kenapa, Yan?
1: Ini nih, aku mau balikin buku kamu yang ketinggalan.
0: Oh, buku ini. Makasih ya.
1: Tapi itu kok lampu rumahmu masih nyala aja sih siang-siang gini?
0: Oh, itu. Emang masalah, Yan?
1: Ya elah, emang kamu siap bayar lebih mahal?
2: Penggunaan listrik secara berlebihan merupakan salah satu penyebab pemanasan global. Kalau bisa hemat, kenapa enggak?
3: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua abu-abu adalah sebutan untuk benua Antartika dikarenakan wilayahnya sebagian besar ditutupi oleh salju sepanjang tahun dan tidak ada vegetasi atau tumbuhan yang tumbuh di benua

0: coba vape ini deh, lagi hits nih.
1: Eh, jangan coba-coba.
2: Ah, santai aja, cuman vape kan.
1: Eh, tapi aku pernah dengar, soalnya ada vape yang dicampur zat berbahaya tahu.
2: Lah, serius? Aku kira mana-mana aja.
3: Hati-hati teman Pro 2, tidak semua vape hanya berisi cairan biasa. Beberapa disalahgunakan dengan mencampurkan zat berbahaya, bahkan narkoba, yang dapat merusak kesehatan dan masa depan. Generasi muda harus lebih waspada, jangan mudah terpengaruh tren yang bisa membahayakan diri sendiri. Katakan tidak pada narkoba dan bijaklah terhadap vape. Generasi sehat, masa depan.

0: El anillo pa' cuando.
1: Nggak cuma digunakan untuk berendam, bahkan menjadikannya masker wajah. Dikatakan kotoran buaya mampu memperlambat efek penuaan. Raja Mesir kuno, Cleopatra, bahkan sering menggunakan kotoran buaya dan susu keledai untuk berendam. Selain itu, kotoran buaya juga digunakan untuk mencegah kehamilan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Selain gudeg, kuliner istimewa asal daerah istimewa Yogyakarta adalah sate klatak. Kata klatak konon diambil dari suara daging bercampur garam yang terbakar di atas bara api panas. Keistimewaan sate ini berasal dari tusuk satenya yang menggunakan jeruji. Jeruji besi menjadi penghantar panas yang baik sehingga potongan daging dapat mencapai kematangan yang sempurna dalam proses pembakarannya. Racikan bumbu dasarnya pun cukup sederhana, di mana dengan penggunaan garam dan bawang putih yang pas dapat menghasilkan hidangan dengan cita rasa yang luar biasa. Warisan kuliner Nusantara ini wajib kamu cicipi jika berkunjung ke daerah istimewa Yogyakarta.
2: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyhur sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM. Saatnya info Pro 2.
3: Teman Pro 2 kembali lagi bersama Rianto Ronaldi yang akan menyampaikan informasi terpercaya dan juga terupdate di segmen Info Pro 2. Di informasi pertama, Teman Pro 2, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos verifikasi program Kampung Nelayan Merah Putih, maksudnya dari total 16 usulan awal kabupaten kota di Pulau Dewata. Program yang diinisiasi Kementerian Kelautan dan Perikanan ini difokuskan pada pengembangan kawasan pesisir modern dan terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Iputu Sumardiana, mengatakan salah satu lokasi yang diusulkan berada di Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, dengan fokus pembangunan infrastruktur dari hulu hingga hilir. Putu Sumardiana juga menambahkan, meski menghadapi tantangan keterbatasan lahan pesisir di sejumlah daerah, pemerintah Provinsi Bali tetap menggenjot pengembangan program tersebut. Dan tahun ini pemerintah kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk memperluas jangkauan Kampung Nelayan Merah Putih yang didampingi penyuluh perikanan demi keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir. Dan program ini menjadi bagian dari target pemerintah pusat membangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih secara nasional pada tahun 2026. Di informasi kedua, Teman Pro 2, Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai memperketat pengawasan kesehatan penumpang sebagai langkah antisipasi terhadap potensi masuknya wabah hantavirus melalui jalur penerbangan internasional. Pengawasan dilakukan dengan pemasangan 2 unit thermal scanner di terminal kedatangan internasional dan 1 unit di area kedatangan domestik oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Denpasar. Communication and Legal Division Head Bandara Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi, mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan penumpang yang datang ke Bali. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyoman Gede Anom, menegaskan hingga saat ini belum ditemukan kasus maupun suspek hantavirus di Bali. Pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan melalui penguatan surveillance di bandara, pelabuhan, serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah kontak dengan tikus sebagai sumber penularan penyakit zoonosis tersebut. Dan sekian informasi terpercaya dan juga terupdate yang dapat Ronald sampaikan di Info Pro 2. Tapi Ronald ingatkan Teman Pro 2 tetap di sini aja di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, karena nantinya akan ada informasi dan juga topik-topik menarik lainnya untuk menemani weekend kamu di siang hari ini.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastro, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia, RRI, menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Podcast. Selamat siang teman Pro 2. Balik lagi bareng Rianta Ronaldi, dan Ronald akan menemani kamu di siang hari ini ya teman Pro 2, dari jam 11 sampai jam 3 sore nanti. Dan seperti biasa teman Pro 2, sebelum Ronald memulai siaran, biarkan Ronald menyapa kamu dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan rahayu buat teman Pro 2 semuanya. Dan tidak lelah-lelahnya ya teman Pro 2, Ronald ingatkan bagi kamu yang selalu ingin keep in touch dan juga ingin tahu update dari kita, kamu bisa banget follow akun sosial media kita. Kita ada di X, di Facebook, di Instagram, bahkan di TikTok nih. Dan semua username-nya kita samain biar kamu carinya gampang ya. Yaitu username-nya yaitu RRI Pro 2 Denpasar. Jadi kalau misalnya kamu cari akun media sosial kita di seluruh platform media sosial yang udah Ronald sebutin tadi, pasti akun kita muncul paling atas. Dan kalau udah muncul teman Pro 2, jangan lupa untuk apa? Jangan lupa untuk di follow. Dan gak cuma di follow ya teman Pro 2, kamu juga bisa nge-comment, nge-like, dan juga nge-share-share nih konten yang udah spesial banget kita buatin untuk kamu. Dan teman Pro 2, gak dari kita doang kok, ternyata kamu juga bisa ikut berkontribusi bikin konten nih, baik itu karya musik, karya foto, karya video, ataupun karya tulis. Atau bahkan nih teman Pro 2, ada informasi yang aktual dan viral di daerah kamu masing-masing, bisa banget kok teman Pro 2, kamu bikinin kontennya, terus tag aja ke akun media sosialnya RRI Pro 2 Denpasar. Nanti sama admin sosmednya bakal di repost kok teman Pro 2. Jadi kalau misalnya kita follow akun sosial medianya RRI Pro 2 Denpasar, kita nih sesama teman Pro 2 bisa berbagi informasi dan juga berbagi karya di sana. Dan teman Pro 2, karena ini udah jam 11 lewat 17, jadi ini masuk ke segmen hit listnya Pro 2. Kalau kemarin kita udah bahas tuntas ya soal The Weeknd, karena kebetulan di siang hari kemarin Ronald juga yang siaran. Nah hari ini nih kita bakal bahas sesuatu yang mengguncang jagat raya ya teman Pro 2. Kalau The Weeknd guncang Jakarta, hari ini kita bakal bahas band lokal kebanggaan Indonesia yang pengumuman konsernya itu gak kalah bikin heboh media sosial, terutama buat kamu yang ada di mana, tentunya yang ada di Bali. Dan ini siapa lagi kalau bukan Sheila on Seven. Karena teman Pro 2, kalau kamu main media sosial, kabar mereka mau ke Bali ini beneran jadi topik paling panas nih di semua platform media sosial sejak diumumkan bulan apa ya kemarin ya. Nggak jauh-jauh kok dari bulan Mei, kalau nggak jauh-jauh dari bulan Mei, yaitu bulan April berarti ya teman Pro 2. Dan biar makin seru, Ronald juga mau tahu nih, seberapa Sheila gengnya kamu, asik. Tahu kan Sheila geng itu kan sebutan untuk fansnya Sheila.

0: Tahu gak sih?
1: Aunu Senebre adalah kuliner khas Papua dengan nama unik yang berarti makanan campuran. Terbuat dari ikan teri nasi yang dicampur irisan daun talas, lalu digoreng hingga gurih dan renyah. Biasanya disajikan dengan papeda atau umbi-umbian seperti ubi, singkong, dan talas rebus. Keunikannya terletak pada kombinasi sederhana namun bernutrisi, menjadikannya makanan yang sehat dan kaya akan protein serta serat. Selain sebagai sajian lezat, Aunu Senebre mencerminkan kekayaan kuliner Nusantara yang perlu dilestarikan sebagai bagian dari warisan budaya nenek moyang.

Yes, driver license dari Olivia Rodrigo yang udah di request oleh Lara Purnamasari nih ya, lewat WA-nya Pro2, dan dia bilang, makasih ya kakak udah diputerin lagunya. Yah, makasih juga Lara Purnamasari udah request di RRI Pro2 Denpasar. Tapi Lara Purnamasari, karena hitlist kita bukan Olivia Rodrigo, jadi kita balik ke topik kita nih. Ngomongin soal Ceylon 7 saat ini, emang energinya sih gak ada habisnya ya teman Pro2. Karena kabar terbaru yang paling bikin heboh adalah kepastian mereka jadi guest star di acara Polyphony tahun 2026 ini, yang bakal digelar tanggal 4 Juli nanti di Bali United Training Center di Gianyar nih. Bayangin teman Pro2 nyanyi bareng Om Ronald, enggak dong, Om Ronald siapa di sana? Nyanyi bareng Om Duta maksudnya, dan kawan-kawan di pinggir pantai dengan vibe sunset Bali. Waduh, pasti seru banget ya teman Pro2. Dan gak heran ya kalau perjuangan dapat tiketnya itu udah kayak war nih. War-war kayak band-band dari luar negeri, kayak Coldplay, kayak The Weeknd itu. Warnya nih kayaknya agak sengit nih teman Pro2. Dan butuh bener-bener bukan hanya sengit, tapi butuh keberuntungan ekstra nih buat bisa mengamankan slot nonton mereka secara langsung. Tapi teman Pro2 gak cuman soal konser aja nih ya. Ceylon 7 ini juga baru aja ngasih kado spesial buat kita semua. Tepat di tanggal kapan ya pas itu ya? Di tanggal 6 Mei kemarin teman Pro2. Mereka ini merilis single terbaru mereka yang berjudul Sederhana. Untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya di industri musik. Waduh, lama banget nih. Melebihi umur Ronald bahkan nih 30 tahun ya. Melebihi maksudnya 30-nya Ronald di bawah 30 dong teman Pro2. Lagu ciptaan Eros Chandra ini punya pesan yang dalam banget ya, soal gimana nih caranya tetap bahagia dengan cara yang simple di tengah tekanan hidup zaman now. Jadi Ronald rasa lagu ini tuh cocok banget ya buat kita dengerin sambil santai siang-siang begini, dan biar makin relate gitu sama kehidupan kita. Dan balik lagi ya ke update terbarunya dari penampilan Ceylon 7 nanti yang akan diadakan di Bali, tepatnya di Polyphony. Itu dipastikan bakal beda dari biasanya. Itu karena Letra Live sebagai penyelenggara ngejanjiin konsep konser yang mengutamakan penonton. Wah, gimana nih ya konsepnya? Apakah konsernya kira-kira disediakan spring bed gitu? Enggak dong, itu nyaman yang berbeda ya teman Pro2. Kalau itu mah namanya tidur, bukan nonton konser. Jadi buat kamu yang udah pegang tiketnya, kasih ke Ronald dong. Enggak dong. Jadi buat kamu yang udah pegang tiketnya, Ronald ucapin selamat menikmati konsernya. Dan sambil menunggu bulan Juli nanti, kita pemanasan dulu yuk. Dengerin lagu-lagunya Ceylon 7 di Pro2 Hitlist yang ini.

Yes, teman Pro 2 masih sama Ronald di RRI Pro 2 Denpasar dan kita masih ngomongin tentang Sheila on 7 ya. Tapi kamu tahu enggak nih teman Pro 2, kalau misalnya perjalanan panjang 30 tahun Sheila on 7 itu dimulai dari hal yang ternyata super unik banget nih di Yogyakarta tahun 1996. Waduh, Ronald belum lahir nih. Awalnya teman Pro 2, mereka itu sekumpulan anak SMA yang hobi ngeband dan latihannya itu pindah-pindah studio. Dan nama Sheila sendiri sebenarnya setelah Ronald cari tahu adalah nama teman sekolahnya Eros yang juga teman SD-nya Adam dan Duta nih. Nah, lucunya pas Adam dan Adam bukan Adam dan Hawa ya, tapi Adam Adamnya Sheila on 7 maksudnya, itu pas ketemu Eros pertama kali, mereka tuh malah saling tanya, "Kamu temannya Sheila ya?" Nah, dari situ deh nama Sheila ini melekat dan jadi identitas band legendaris ini. Dan enggak cuman bahas Sheila doang, karena kan Sheila on 7. Nah, nama on 7-nya sendiri itu teman Pro 2 ternyata punya filosofi yang simple tapi puitis banget. Yaitu on 7 artinya adalah pada 7 nada. Karena kan nada dasar tuh ada do, re, mi, fa, sol, la, si kan. Itu ada 7. Nah, jadilah on 7 ini. Jadi Sheila on 7 itu artinya adalah teman-temannya Sheila yang bermain musik. Lucu banget ya teman Pro 2 ya. Benar-benar unik banget ternyata ya sejarahnya nih dari band ini. Dan selain sejarah namanya yang unik, Sheila on 7 ini bisa dibilang adalah band pertama Indonesia yang 3 album pertamanya itu sukses terjual lebih dari 1 juta kopi dong. Jadi misalnya aja album mereka yang berjudul Kisah Klasik Untuk Masa Depan dan juga 7 Desember yang isinya benar-benar lagu hit semua teman Pro 2. Dan siapa sangka ya, dari band nih yang dulunya sering ditolak label rekaman dan sempat salah alamat ya pas mau kasih demo ke kantor musik, sekarang justru bisa bertahan meskipun udah berkarya selama 30 tahun. Dan ini jarang banget sih band-band khususnya di Indonesia bisa bertahan sampai 30 tahun. Band-band legend aja sih teman Pro 2 kalau menurut Ronald ya. Dan kesederhanaan mereka yang gak pernah berubah dari dulu sampai sekarang itulah yang menurut Ronald tuh bikin mereka tetap dicintai oleh masyarakat Indonesia. Bukan cuman angkatan orang tua kita aja ya, tapi kita juga nih sama kamu juga teman Pro 2, para Gen Z, Gen Z, Gen Millennial dan Gen Alpha juga tetap ngerasa dong lagu-lagunya ini abadi, alias kalau di bahasa Inggrisin timeless.

Yes, teman berdua, nggak kerasa ya kita udah sampai di akhir obrolan seru kita, yaitu band favorit sejuta umat ini. Kalau kita lihat lagi lebih dalam lagi, teman berdua, puncak popularitas Cello on Seven itu nggak cuma soal angka penjualan album yang mencapai jutaan kopi, tapi ini soal gimana lagu mereka nih bisa jadi soundtrack kehidupan banyak orang. Karena kalau kita nilai itu emang lirik-liriknya itu relate banget sama kehidupan sehari-hari kita. Dan dari yang Ronald cari tahu, teman Pro 2, rencana mereka kedepannya juga masih fokus ya buat terus menyapa Sheila Gang di berbagai kota yang ada di Indonesia lewat panggung-panggung festival yang pastinya berkualitas. Salah satunya bisa kali ini ya Cello on Seven mampir di RRI Fest bulan 9 nanti. Ya, namanya juga doa ya teman Pro 2. Siapa tahu ada yang mendengarkan dan juga merealisasikan. Asik. Dan mereka ini pengen setiap pertemuan dengan fans itu pastinya berkesan, karena mereka gak mau itu cuman konser biasa aja, karena menekankan berkesannya itu. Nah sekarang waktunya nih teman Pro 2, Ronald umumin sesuai janji Ronald di awal, yaitu mengumumkan hasil polling yang ada di instastorynya RRI Pro 2 Denpasar yang udah Ronald buka dari jam 10, bahkan sebelum jam 10 tadi. Dan ternyata lagu Cello on Seven yang paling populer itu dimenangkan di era lagu di peringkat pertamanya, yaitu dengan lagu yang berjudul Dani. Dan diikuti juga di peringkat kedua dengan lagu yang berjudul Melompat Lebih Tinggi. Dan di peringkat tiga ada dua, yaitu Sepia dan Film Favorit. Dan karena memang lagu yang berjudul Dan ini banyak banget nih Dannya dari tadi ya. Lagu yang berjudul Dan ini udah Ronald puterin di awal siaran untuk pembukaan. Jadi biar adil pas lagi penutupan dari Pro 2 Hitlist kali ini, Ronald puterin lagu yang berjudul Melompat Lebih Tinggi yang merupakan peringkat kedua ya teman Pro 2. Dan juga Ronald pengen mengucapkan terima kasih banyak untuk teman Pro 2 yang udah ikutan voting dan nemenin Ronald siaran pastinya. Setelah ini Ronald masih akan nemenin kamu, jadi jangan ganti frekuensi kamu dulu, tangannya anteng aja, gak usah kemana-mana. Tetap di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu. Dan Ronald ingatkan lagi bagi kamu teman Pro 2 bahwa di jam 12 tepat nanti kita akan mengaturkan Puja Trisandia.

kita berarti aksi ukirlan pasir. Ukir pinake wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening peraj.

sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah, di dataran, melaksanakan kegiatan kehidupan.

0: deh, terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Yes, teman Pro 2, tunggu apa lagi dari Nyoman Paul? Jadi kamu sebagai teman Pro 2 yang lagi dengerin 95,3 FM enggak perlu menunggu apa-apa lagi. Karena Ronald udah di sini siap banget menemani long weekend kamu apalagi di siang hari ini di hari pertama long weekend. Dan karena udah jam 12:20, ini saatnya kita masuk informasi UMKM, pelaku industri kreatif dan juga ekonomi digital. Jadi teman Pro 2, pernah enggak sih kamu tuh iseng curhat atau manifesting sesuatu di medsos, terus tiba-tiba langsung dikabulin sama semesta? Wah, kalau ini berarti namanya sekung nih teman Pro 2, yaitu semesta mendukung. Nah, ini tuh kejadian beneran sama rapper kebanggaan kita yang udah go internasional, yaitu Rich Brian. Kira-kira ada cerita apa di balik Rich Brian ini ya? Jadi ceritanya gini teman Pro 2, jadi akhir April kemarin Rich Brian tuh sempat ngetik di X kalau dia tuh pengen banget dapat kesempatan bikin soundtrack buat sebuah film ataupun serial TV. Nggak pakai lama dong, cuitannya dia di X itu langsung disamber sama animator keren kita, yang kerennya lagi ini animator dari Indonesia, yaitu Rian Adriandi, teman Indonesia lagi teman Pro 2. Jadi Bang Ryan ini yang sukses sama film Jumbo, pasti kalian tahu lah film Jumbo, langsung gercep nembak Rich Brian untuk kolaborasi di proyek film animasi terbarunya yang bergenre komedi fiksi ilmiah atau sci-fi komedi. Dan benar-benar definisi pucuk dicinta ulam pun tiba ya teman Pro 2. Dan yang bikin heboh netizen termasuk Ronald adalah respon dari Rich Brian sendiri nih, yang ternyata asik banget juga. Nggak pakai jaim, nggak pakai malu-malu kucing, musisi besutan 88 Rising tersebut langsung mengiyakan dong ajakannya Bang Ryan itu. Dan buat dia mengiyakannya dengan cara, yuk kita ngobrol lebih lanjut aja lewat PC atau pesan pribadi teman Pro 2. Sontak aja nih Bang Ryan langsung aja kaget dan heboh sendiri, saking nggak nyangkanya ajakan nekatnya itu ditanggepin serius sama bintang internasional seperti Rich Brian. Sampai-sampai yang Ronald lihat ya, itu balasannya si Bang Ryan ke Rich Brian ini, itu hurufnya pakai huruf kapital semua. Itu karena saking senengnya teman Pro 2. Dan juga kita semua tahu kan kalau Rian Adriandi ini jebolan komika suci yang sekarang makin tajam visinya di dunia animasi. Sementara Rich Brian sendiri punya selera musik yang visioner banget, makanya dia terkenal banget di seluruh dunia. Jadi kolaborasi ini tuh benar-benar dream team banget bagi Ronald buat ngangkat kualitas musik di Indonesia, khususnya di animasi Indonesia, ke level yang lebih gokil lagi. Karena ini udah zamannya bukan zaman kompetitif ya teman Pro 2. Ini adalah zamannya kolaborasi. Kreatif. Asli sih, Ronald gak sabar banget nih nungguin hasil perjodohan kreatif antara sineas peraih Piala Citra dan rapper global di layar lebar nanti. Ini jadi bukti ya kalau kekuatan media sosial kalau dipakai buat hal-hal yang positif dan berani, kita tuh pasti bisa menghasilkan kolaborasi yang epic banget teman Pro 2. Setuju gak sih?

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, nama budaya, Rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

podcast teman Pro 2. Setelah tadi kita bahas kolaborasi musik dan animasi yang gokil, sekarang Ronald mau ajak kamu jalan-jalan virtual. Kemana ya yang enak? Yaudah kita jalan-jalan virtual ke Ubud deh. Kamu pasti setuju kan kalau kita ngomongin Ubud, itu Ubud emang salah satu juara sih kalau soal tempat healing sekaligus surganya makanan enak. Nah, baru aja nih teman Pro 2, dalam konferensi pers di Denpasar hari Rabu kemarin, Bapak Ketut Suwardana dari Yayasan Mudra Swari Saraswati ngejelasin nih kalau Ubud Food Festival itu makin memperkuat posisi Ubud sebagai ikon budaya dan kuliner dunia. Dan ada fakta unik nih, ternyata teman Pro 2, Ubud udah dikenal mancanegara sejak Expo Paris tahun 1931 loh. Ini tuh sebelum Indonesia merdeka ya teman Pro 2. Dan gak heran nih kalau sampai sekarang banyak banget seniman dan pelaku kreatif internasional yang betah tinggal di sana. Karena emang identitasnya yang unik banget dan gak ada duanya di daerah lain. Dan tentunya teman Pro 2, di festival ini para pelaku usaha lokal dapat ruang buat pamerin tren kuliner modern, dunia perkopian, sampai kolaborasi bareng chef internasional yang pastinya bikin badan kamu bergoyang. Enggak dong teman Pro 2, kalau itu festival musik, kalau festival kuliner apa yang bergoyang? Lidah yang bergoyang. Enggak cuman itu, ternyata di balik kemeriahannya, Ubud Food Festival ini juga bawa pesan spiritualitas maksudnya yang dalam banget. Buat masyarakat kita di Bali, makanan itu soalnya bukan cuman rasa di lidah aja atau bukan cuman sekedar konsumsi aja, tapi makanan itu punya soul dan jadi bagian dari persembahan suci sebagai rasa syukur ke alam semesta. Dan tentunya lewat semangat Satkerti Loka Bali, festival ini juga ngajak kita ya buat terus memuliakan para petani sebagai pahlawan penjaga sumber pangan kita. Keren banget gak sih teman Pro 2? Makan enak sambil inget tradisi, jarang-jarang loh itu acaranya. Dan penyelenggaraan festival kuliner maksudnya, yang skala internasional kayak gini benar-benar ngebuktiin ya kalau kekayaan pangan yang ada di Nusantara itu bisa banget loh bersaing di kancah dunia, sekaligus ngejaga pariwisata di daerah masing-masing agar tetap berkelanjutan, contohnya kayak Ubud Food Festival ini. Dan Ronald juga jadi ngebayangin sih ya, betapa asiknya gitu nyicipin berbagai menu otentik sambil ngerasain vibes Ubud yang memang magicnya luar biasa. Dan buat kamu yang ngaku foodie sejati atau hobi banget wisata kuliner, kira-kira makanan lokal apa nih yang menurut kamu paling Ubud banget dan wajib gitu masuk daftar rekomendasi kalau kita lagi main kesana? Coba spill dulu dong teman Pro 2, mumpung lagi long weekend nih, siapa tahu ya kan bisa jadi rekomendasi destinasi yang bisa kita datengin saat ini juga.

0: Perasaan duit 50.000 masih bisa buat beli kopi sama cemilan. Kok sekarang cuma dapat kopinya doang sih? Mentang-mentang rame, harganya jadi mahal.
1: Tenang, Jen. Ini bukan karena kafenya yang lagi cari untung. Bukan juga karena pelanggannya lagi rame. Tapi ini karena ada tamu nggak diundang. Namanya inflasi.
0: Hah? Inflasi? Kayak pernah denger sih. Emangnya itu apaan, Liz?
1: Gampangnya begini, Jen. Inflasi itu kondisi di mana harga barang-barang dan jasa naik secara serentak. Kalau menurut Bank Indonesia, ini terjadi karena banyak faktor, seperti biaya produksi yang naik atau permintaan barang yang tinggi.
0: Waduh, gawat dong. Terus kita cuma bisa pasrah nih nunggu harga turun. Masa nggak ada cara lain biar kita tetap survive?
1: Eits, tenang Jen. Kita bisa mulai dengan 3 cara simpel. Yang pertama, belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan. Yang kedua, dukung produk lokal supaya ekonomi kita bisa makin kuat. Dan yang ketiga, mulai belajar investasi biar nilai aset kita tetap terjaga di masa depan.
0: Oke, Liz, sekarang aku paham. Berarti kuncinya adalah adaptasi dan tetap saling dukung ya. Karena kalau ekonomi kita stabil, kan kita juga yang tenang.
2: Yeay! Inflasi adalah tantangan, tapi bersama kita bisa menghadapinya. Mari jadi generasi cerdas dengan belanja yang bijak, dukung produk lokal, dan jaga stabilitas ekonomi bangsa untuk Indonesia yang lebih kuat.
3: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

Di segmen informasi UMKM pelaku industri kreatif dan ekonomi digital, teman Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas soal Vibe Magic di Ubud Food Festival, sekarang kita geser dikit nih ke arah yang mungkin lebih serius tapi bikin senyum kamu makin lebar. Jadi buat kamu yang lagi ngerintis usaha, ada info nih. Hari Rabu kemarin di Bali ada momen bersejarah loh, teman Pro 2. Di mana nih pemerintah secara resmi ngelaksanain akad masal KUR alias kredit usaha rakyat buat 1000 pelaku UMKM ekonomi kreatif. Dan gak main-main ya, teman Pro 2, Menteri Ekraft kita Pak Tengku Rifki Harsya hadir langsung nih buat mastiin modal usaha ini cair ke subsektor ekraft kayak kuliner, fashion, sampai kriya. Total duit yang disalurin di acara ini aja udah nembus angka 37,99 miliar rupiah dong. Wah, ini sih bener-bener asupan cuan seger banget kan buat para pejuang kreatif kita, biar usahanya makin gaspol ke depannya. Dan Ronald dapat bocoran datanya nih, teman Pro 2. Ternyata Bali emang jadi primadona buat pengembangan ekonomi kreatif. Bayangin aja, sepanjang tahun 2026 ini penyaluran KUR di Bali itu udah mencapai 4,1 triliun rupiah buat hampir 50 ribu pelaku UMKM loh. Dan khusus nih buat teman-teman di sektor aircraft sendiri, jatahnya ini udah nembus 597 miliar rupiah. Kerennya lagi ya, teman Pro 2, dana ini dibagi ke berbagai kategori, dari yang plafonnya di bawah 10 juta sampai yang di atas 100 juta. Dan tujuannya yang satu, yaitu biar usaha kamu gak jago di kandang doang, tapi benar-benar bisa go nasional bahkan go global nih. Pemerintah juga pengen banget kekayaan intelektual atau IP asli Bali bisa makin mendunia dan nyiptain lapangan kerja yang berkualitas buat kita semua. Dan tentunya gak cuma soal bagi-bagi modal aja. Di acara itu, Menteri UMKM Pak Maman Abdurrahman juga resmi ngerilis aplikasi keren namanya RRI Digital. Enggak dong, teman Pro 2, kalau itu mah punyanya RRI. Kalau misal dari Menteri UMKM ini, namanya aplikasinya adalah Sapa UMKM. Jadi di aplikasi ini bakal jadi pusat pelayanan satu pintu buat kamu yang pengen dapat info atau bantuan soal usaha mikro, kecil, dan juga menengah di seluruh Indonesia. Terus juga buat kamu yang lagi butuh bimbingan, ada juga nih inkubator usaha berbasis teknologi yang disiapin biar bisnis kamu bisa tetap adaptif sama perkembangan zaman dan industri. Nah, ngelihat dukungan yang makin pol-polan begini dari pemerintah ya, teman Pro 2, kayaknya jadi makin semangat nih bikin brand sendiri.

0: Waktunya Kentongan.
1: Angin muson barat. Angin muson jenis ini bertiup dari benua Asia ke benua Australia pada bulan Oktober sampai dengan April. Hal ini terjadi karena tekanan udara di benua Asia lebih tinggi atau lebih panas dibandingkan dengan benua Australia. Lalu angin ini akan berpindah melewati Samudra Hindia sehingga membawa banyak uap air dari sana. Perpindahan ini menyebabkan Indonesia mengalami musim penghujan dan sering dimanfaatkan petani untuk mengairi pertanian di Indonesia. Namun angin muson barat juga dapat mengganggu kerja pihak kemaritiman karena hujan deras yang terjadi bisa tergolong berbahaya. Beberapa dampak positif dari angin muson barat, yang pertama membantu tanaman agar lebih hijau dan subur. Yang kedua, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, membantu petani mengairi sawah. Dan yang keempat, mengurangi resiko kebakaran hutan. Dan dampak negatifnya, yang pertama, mengundang banyak nyamuk dan meningkatkan resiko penyakit demam berdarah. Yang kedua, memperbanyak resiko tanah longsor. Yang ketiga, memperbesar probabilitas gagal panen. Dan yang keempat, mengganggu nelayan dalam melaut.
2: 3 FM.

0: Yes, halo teman Pro 2. Sekarang udah jam 13 lewat 11 menit dan ini saatnya kita update soal informasi olahraga. Mungkin bagi kamu yang lagi asik makan siang atau malah lagi scrolling medsos ya, karena lagi galau nungguin balasan dari chat dari mantan kamu. Waduh, ngapain ditungguin kalau mantan, teman Pro 2? Gebetan baru ditungguin. Tenang aja ya, Ronald balik lagi nemenin kamu biar jam rawan ngantuk ini jadi lebih berenergi. Karena kalau dilihat nih di luar sana rada sejuk di siang hari ini. Mungkin karena mendung atau gimana, Ronald belum keluar nih teman Pro 2. Dan ngomongin soal kejutan, hidup itu emang kadang suka selucu ini. Persis kayak kejadian di La Liga dini hari tadi, Kamis 14 Mei 2026. Ini kabarnya masih anget banget teman Pro 2. Bahkan kabar ini kalau dipegang tangan kamu bisa kepanasan. Jadi raksasa Spanyol yaitu Barcelona di musim ini baru aja kena mental breakdance. Bukan dong, mental breakdown maksudnya ya. Setelah rekor 11 kemenangan mereka beruntun itu diputus paksa sama klub yang mungkin tidak diduga-duga, yaitu Deportivo Alaves di Estadio de Monde Zorroza. Wow, mantap banget nih lidah Spanyolnya Ronald ya. Dan skor tipis banget 1-0 gara-gara gol voli cakep dari Ibrahim Diabete di akhir babak pertama, yang bikin kiper Barca nih yang namanya sulit disebut, jadi gak perlu kita sebut, cuma bisa melongo teman Pro 2. Dan ternyata strategi pelatih Barca yang ganti 8 pemain sekaligus di starting line up-nya mereka malah jadi bumerang dong, bikin Lewandowski sama Marcus Rashford ini kesulitan cari celah karena lini tengahnya Alaves rapat banget teman Pro 2, kayak antrean konser gratisan tuh rapatnya. Dan tentunya setelah masuk babak kedua, Alaves ini benar-benar niat banget jaga image mereka biar nggak kebobolan dengan masang 5 back sekaligus demi poin yang sangat krusial buat ngejauh dari zona degradasi. Dan pertahanan mereka emang solid banget sampai bikin pemain Barca ini frustasinya setengah mati kalau kamu tonton semalam. Karena baru kali ini Alaves ini bisa menang atas klub Catalan itu setelah nunggu sekitar 8 tahun lamanya teman Pro 2. Dan kemenangan bersejarah ini otomatis bikin Alaves langsung loncat dong ke peringkat 15 klasemen sementara. Nah, ini pelajaran nih buat kamu teman Pro 2, kalau lagi di atas atau merasa udah paling jaya kayak Barca, jangan sampai nih teman Pro 2, kamu terlalu santuy atau ngeremehin tantangan kecil di depan mata. Karena teman Pro 2, bisa aja hal yang kamu anggap sepele itu malah bikin langkah kamu jadi terhenti kayak Barca di hari ini. Dan setelah ini teman Pro 2, Ronald bakal puterin musik aktif dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dari band yang namanya The Box yang berjudul Tudo Laco.
1: Dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
2: Teman

Yes, teman Pro 2, sambil menikmati cuaca yang cukup syahdu ya di siang hari ini, karena hujan juga enggak, panas terik juga enggak terlalu. Walaupun mataharinya agak nyolok ya di siang hari ini, tapi tidak mencolok seperti biasanya di hari-hari sebelumnya. Dan juga udah dua kali hujan dong teman Pro 2 di hari ini, yaitu tadi pagi sama tadi pagi, dan juga tadi pagi mendekati siang di jam 9-an seingat Ronald. Dan di cuaca seperti ini, Ronald mau kasih tahu rahasia di balik kemenangan epic Deportivo Alaves ini. Deportivo dong, Betawi banget mulutnya. Maksudnya adalah Deportivo Alaves ini, menyambung dari call sebelumnya ya. Ternyata kemenangan tipis 1-0 di pekan ke-36 La Liga benar-benar nih jadi napas buatan buat tim berjuluk El Glorioso ini, supaya mereka bisa bertahan hidup di kasta tertinggi La Liga. Bahkan teman Pro 2, penyerang Alaves yaitu Antonio Martinez sampai terharu berkat kemenangan tersebut. Dan dia bilang kalau kemenangan itu ngasih mereka kehidupan lagi. Karena bayangin aja ya, Barcelona udah asik nyerang terus lewat sisi sayap pakai kecepatannya Marcus Rashford. Serangannya malah mentok dong. Terus sama terus juga kelihatan banget nih tembok pertahanannya Alaves di malam hari tadi sangat disiplin teman Pro 2. Dan selain tembok pertahanan Alaves yang super disiplin, ini juga ada andilnya skema serangan balik yang rapi banget dari Ibrahim Diabete yang berhasil ngejebol gawang Barcelona di masa injury time babak pertama. Dan kekalahan ini rasanya nyesek banget ya buat skuad Catalan. Soalnya teman Pro 2 gak cuman mutus rekor kemenangan beruntun mereka, tapi ini juga tuh bikin mimpi Barca buat tembus rekor 100 poin di musim akhir langsung ambiar seketika. Nah, berkat 3 poin emas ini, Alaves akhirnya sukses keluar dari zona degradasi untuk sementara waktu tapi. Dan persaingan ini di papan bawah klasemen La Liga sekarang, Ronald perhatiin ya, emang lagi panas-panasnya teman Pro 2. Apalagi setelah tim Oviedo resmi turun kasta. Sekarang masih ada nih 8 tim yang jarak poinnya itu cuman beda tipis banget nih. Ibarat antrean kasir pas lagi diskon gede-gedean. Mepet banget, tipis banget. Jadi buat skuad Alaves, ngalahin sang juara bertahan itu bukan cuma sekedar dapet 3 poin, tapi jadi suntikan mental nih yang luar biasa pastinya buat ngadepin 2 pertandingan sisa musim ini. Dan pesan moral juga yang bisa kita dapat ya dari perjuangan Alaves hari ini, yaitu relate banget buat kita. Karena kalau kamu ngerasa lagi ada di titik terendah atau mungkin lagi banyak tekanan, jangan gampang menyerah teman Pro 2. Buktinya aja apa? Buktinya tim yang nyaris tenggelam aja kayak Alaves ini bisa bangkit dan numbangin raksasa nomor 1 di La Liga. Asalkan apa? Asalkan teman Pro 2, kamu punya fokus yang jelas dan juga mental baja, pasti semua tantangan bisa kita lewatin.

pelestarian lingkungan adalah upaya bersama untuk menjaga, melindungi, dan juga mengelola sumber daya alam seperti air, udara, hutan, dan tanah agar tetap seimbang, berkelanjutan, dan tidak rusak. Tujuannya untuk mencegah bencana, menjaga kesehatan, dan menjamin ketersediaan sumber daya bagi generasi mendatang melalui aksi nyata seperti pengelolaan sampah, penghijauan, dan penghematan energi. Beberapa poin penting dalam upaya pelestarian lingkungan. Yang pertama, pengelolaan sampah atau reduce, reuse, recycle. Ini adalah mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, memilah sampah organik dan anorganik, serta mendaur ulang barang bekas untuk mengurangi limbah. Yang kedua, penghijauan dan reboisasi, yaitu menanam pohon di sekitar rumah atau lahan kritis untuk meningkatkan kualitas udara dan menjaga kelembapan tanah. Yang ketiga, menghemat energi dan air, yaitu mematikan lampu dan perangkat elektronik saat tidak digunakan serta menggunakan air secara bijak. Yang keempat, penggunaan transportasi ramah lingkungan, yaitu dengan cara berjalan kaki, bersepeda, atau menggunakan transportasi umum untuk mengurangi polusi udara. Dan yang terakhir, melindungi flora dan fauna, yaitu tidak melakukan perburuan liar dan menjaga habitat alami makhluk hidup tersebut. Ayo lestarikan alam untuk masa depan.

Alright teman Pro 2, masih bareng Ronald di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Kalau tadi kita bahas tentang kejutan yang bikin jantungan dari daratan Spanyol, sekarang kita langsung terbang yuk ke daratan Inggris yang persaingan gelar juaranya yang kelihatannya kok makin diperhatiin, makin lama kok makin panas ya. Beda nasib sama Barcelona yang tiba-tiba kepleset, Manchester City justru makin ngegaspol nih buat terus nempel Arsenal di jalur juara Liga Premier League. Dan dini hari tadi, di hari Kamis ya, tim asuhan Pep Guardiola sukses melibas Crystal Palace tanpa ampun dengan skor telak 3-0. Padahal nih teman Pro 2, Pep Guardiola itu sengaja ngelakuin banyak rotasi pemain buat jaga stamina jelang laga final Piala FA akhir pekan ini melawan Chelsea. FA tuh yang kalau bahasa Inggris FA. Nah itu yang benar ya teman Pro 2, karena pas lagi ngomongin FA kok agak janggal di telinga. Tapi ternyata sepertinya yang kita tahu ya teman Pro 2, skuad rotasinya City ini tetap aja ngeri. Walaupun lapis 2, lapis 3, lapis talas, tetap aja City ini tetap ngeri teman Pro 2. Phil Foden aja tampil on fire banget dan jadi aktor utama dengan ngasih 2 umpan mematikan. Umpan pertama sukses diselesaikan sama Antoine Semenyo buat mecah kebuntuan di menit ke-30. Dan umpan kedua langsung disambar nih jadi gol sama Omar Marmoush tepat sebelum waktu turun minum. Dan tentunya kemenangan luar biasa ini bikin Citizens sekarang cuma berjarak 2 poin aja nih di bawah Arsenal. Dan pastinya bikin The Gunners makin keringet dingin di 2 laga sisa musim ini. Tinggal 2 laga lagi loh The Gunners. Dan memasuki babak kedua nih teman Pro 2, melanjutkan pertandingan City tadi, City ini kelihatannya main lebih santai buat ngatur ritme pertandingan. Walaupun striker andalan mereka ya teman Pro 2 yang bernama Erling Haaland cuman duduk manis aja di bangku penonton VIP nih, yaitu bukan pernah nonton VIP sih, tapi di bangku cadangan maksudnya. Tapi kan emang itu bisa VIP kalau misalnya kamu bisa duduk di sana. Jadi walaupun gak ada Erling Haaland, ketajaman lini depannya City gak tumpul sama sekali dong teman Pro 2. Dan mereka nih bahkan berhasil mengunci kemenangan lewat golnya Savinho di menit ke-84. Dan tentunya kemenangan ini sekaligus manjangin rekor tak terkalahkan City di kandangnya sendiri. Coba sebanyak apa teman Pro 2 rekor tak terkalahkannya dia? Sebanyak 17 pertandingan berturut-turut. Ingat ini berturut-turut teman Pro 2. Sementara itu nasib kurang beruntung buat Crystal Palace yang terpaksa gigit jari dan sekarang milih buat fokus penuh buat nyiapin final UEFA Conference League mereka. Nah dari pertandingan seru ini ya, kita tuh bisa belajar banyak hal banget nih teman Pro 2 dari mentalitas squad Pep Guardiola. Walaupun mereka harus ngebagi fokus ke banyak kompetisi yang menurut orang lumayan berat sih kompetisinya, mereka nih tetap konsisten dan gak pernah nurunin standar kualitasnya mereka. Jadi buat kamu yang sekarang lagi pusing mikirin banyaknya deadline di kantor atau di kampus kamu, coba deh tiru mental juaranya Manchester City ini. Jangan gampang panik, atur skala prioritas kamu dan tetap kasih eksekusi yang paling maksimal di setiap tugas. Dan jangan lupa teman Pro 2, setelah dieksekusi, setelah jadi, jangan lupa untuk evaluasi nih. Dan kira-kira dengan tekanan mental sedahsyat ini ya, mampukah Arsenal nih bertahan di pucuk atau justru perlahan bakal ditikung sama Manchester City? Ditikungan terakhir lagi nih teman Pro 2.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Gokil, diskonnya masih lo nyampe sekarang. Cekot gak ya? Tapi duitnya ngepas banget lagi. Ah, gas aja lah. Siapa nih malam-malam nelpon?
1: Halo, Adit?
0: Iya, halo. Ini siapa ya? Kok suaranya mirip sih? Penipuan ya?
1: Bukan, bukan. Bukan penipuan. Aku adalah kamu di masa depan. Aku cuma mau kasih spoiler kalau harga sewa kosan kita bakal naik setiap tahunnya. Harga kebutuhan pokok juga ikut naik, Dit. Kalau kamu habisin duit buat hal-hal yang gak perlu, di masa depan aku yang pusing nih buat cari tambahan.
0: Hah? Serius? Terus aku harus gimana? Masa gak boleh jajan sih?
1: Bukan gak boleh jajan, tapi sisihin dikit dong, Dit. Mulai dari puluhan ribu juga gak apa-apa kok. Nanti duitnya kamu taruh di instrumen investasi yang benar, biar nilai uang kita enggak kemakan inflasi. Aku butuh banget nih bantuan kamu di masa sekarang, biar aku di masa depan gak burn out kerja lembur terus buat nutupin kebutuhan.
0: Oh iya, benar juga ya. Sepatu sih bisa nanti, tapi waktu buat investasi emang gak bisa balik lagi sih ya.
1: Nah, cocok. Ingat ya, Dit, cari instrumen investasi yang diawasin OJK ya. Jangan cuman yang janjiin kaya mendadak doang. Aku tutup dulu ya teleponnya. Good luck, bro.
2: Inflasi itu nyata, tapi kekuatan waktu juga nyata. Yuk mulai investasi sejak dini demi pilihan hidup yang lebih baik di masa depan. Dan jangan lupa, kenali instrumennya, pahami resikonya, dan pastikan legalitasnya. Masa depan yang cerah dimulai dari keputusan cerdas yang kamu buat hari ini.

Yes, teman pro 2, masih sama Ronald dan kita masih bahas tentang informasi soal olahraga. Dan sebagai penutup di informasi olahraga ini, Ronald mau bacain top 5 dari table beberapa liga, yaitu 3 liga besar, Liga Inggris, Liga Italia, dan juga Liga Spanyol. Dan di Liga Premier League sendiri yang merupakan Liga Inggris di season 2025 dan 26 ini, di week sekarang, di minggu-minggu sekarang, ini posisi pertama ditempatin oleh Arsenal dengan dari 5 pertandingan terakhir 2 kali menelan 2 kali kekalahan ya teman pro 2. Waduh, agak-agak cemas nih Arsenal nih ya. Jangan sampai disalip oleh City yang ada di bawahnya dia, tepat di peringkat kedua, tanpa kekalahan, cuman 1 kali seri aja di 5 pertandingan terakhir. Dan di peringkat ketiganya ada Manchester United. Ini cukup mengagetkan karena berhasil menyalip Liverpool di bawahnya, yaitu di peringkat keempat. Dan di peringkat kelima ada Aston Villa, teman pro 2. Cukup mengejutkan ya tabel Liga Inggris, dan juga agak deg-degan sih bagi The Gunners nih di sini. Dan kita lanjut ke tabelnya dari La Liga nih. Top 5 di La Liga tentunya yang pertama adalah Barcelona yang udah merayakan kemenangan Liga mereka ya. Dan di 5 pertandingan mereka baru 1 kali kalah, yaitu tadi oleh nama timnya adalah Deportivo Alaves, teman pro 2. Baru aja disampein kok udah lupa nih. Aduh, namanya udah pikun. Ya, di peringkat pertama di La Liga yaitu Barcelona, di peringkat kedua rivalnya yaitu Real Madrid dengan poin yang sangat jauh, di mana Barcelona ini 91 dan Real Madrid 77, dan tidak ada harapan bagi Real Madrid untuk merebut peringkat pertama karena udah dikunci oleh Barcelona. Dan di peringkat ketiga ada Villarreal, dan peringkat empat ada Atletico Madrid, dan di peringkat kelima yaitu Real Betis. Dan langsung aja kita nyebrang ke Italia ya teman pro 2, yaitu Serie A. Di top 5-nya Serie A yang pertama adalah Inter Milan. Dari 5 pertandingan dia hanya 1 kali kalah. Di peringkat keduanya di Serie A ada Napoli nih dengan 1 kali kemenangan di 5 pertandingan terakhir. Waduh, bisa-bisa disalip nih sama Juventus karena dilihat-lihat dari poinnya cuman beda 2 poin aja nih teman pro 2. Karena Napoli 70, Juventus di bawahnya di peringkat ketiga dengan perolehan poin 68, cuman beda 2 nih. Dan di peringkat keempat ada AC Milan ya. Yang pertama Inter Milan, yang keempat adalah AC Milan dengan poin yang sangat tipis juga dengan peringkat 5, yaitu sama-sama 67. Di peringkat 5 itu ada AS Roma, dan Milan dan AS Roma ini agak mepet nih teman pro 2, cuman beda perolehan gol aja, tapi poinnya sama-sama di angka 67. Dimana Milan ini, AC Milan ini ya, di 5 pertandingan terakhir hanya 1 kali menang, dan AS Roma di 5 pertandingan terakhir mereka hanya 1 kali seri tanpa kekalahan. Waduh, bahaya nih Milan, bisa-bisa disalip sama AS Roma. Kalau misalnya Milan turun ke peringkat 5, AS Roma masuk ke peringkat 4, berarti AS Roma bisa ikut Liga Champions selanjutnya, di musim selanjutnya. Sementara kalau misalnya AC Milan turun ke peringkat 5, AC Milan ini gak bisa ikut Liga Champions. Dan itu dia penutup dari table beberapa liga ya teman pro 2. Bagi kamu yang memang apa ya namanya, mengikuti bola, silahkan update bola di IG-nya RRI Pro 2 Denpasar, ataupun juga ngobrol sama penyiar di setiap jam 1 sampai jam 2, karena di situ kita bakal ngobrolin soal olahraga nih teman pro 2.

0: Waktunya Kentongan.
1: Hujan asam merupakan hujan yang memiliki pH rendah dan memiliki sifat asam yang korosif atau dapat mengikis partikel lain. Hujan asam juga biasanya dikenal dengan hujan yang mengandung endapan asam, yaitu kandungan sulfur dan nitrogen oksida yang terbawa ke udara kemudian menyebar ke atmosfer. Peristiwa hujan asam dapat terjadi akibat dampak erupsi gunung. Namun, hal itu hanya menjadi sebagian kecil penyebab, bahkan jarang terjadi. Penyebab paling sering terjadinya hujan asam adalah pembakaran bahan bakar fosil. Misalnya, pembakaran di pusat pembangkit listrik, kendaraan bermotor, atau hal lainnya yang juga menyebabkan pemanasan global, seperti halnya dibahas dalam buku Global Warming. Perlu diketahui, setiap benda yang terkena tetesan hujan asam akan mengalami berbagai dampak buruk. Sementara itu, menurut laporan National Geographic, hujan asam merupakan situasi ketika air hujan bercampur dengan sulfur dioksida dan nitrogen dioksida. Hal itu mengakibatkan air hujan bersifat asam dan memiliki pH rendah, yakni 4,2 sampai 4,4. Padahal, hujan normal memiliki pH sekitar 5,6.
2: Teman terbaik kamu.

Yes, teman Polo 2. Kalau tadi kita udah ngomongin seputar informasi olahraga, sekarang kita geser dikit nih ke informasi entertainment, teman Polo 2. Ronald hari ini lagi excited banget karena dapat kabar terbaru nih yang benar-benar bikin dunia olahraga dan musik nih jadi gonjang-ganjing. Kira-kira gara-gara apa nih ya? Jadi buat kamu yang udah enggak sabar banget ya nungguin euforia Piala Dunia, FIFA nih baru aja resmi ngumumin deretan musisi papan atas yang bakal tampil di upacara pembukaan FIFA World Cup 2026. Dan turnamen kali ini spesial banget karena seperti yang kita tahu bakal digelar di 3 negara sekaligus.

negara-negara terkait. Nah, sekarang kita bahas line up-nya nih yang benar-benar pecah sih menurut Ronald dari lintas genre banget soalnya. Nama yang paling bikin heboh dan banyak diperbincangkan yaitu tentu saja kehadiran mantan pacar Ronald yaitu Lisa Blackpink, teman Pro 2. Nggak dong, bercanda ya. Nggak mungkin lah Lisa pacaran sama Ronald, kan Ronald ada yang punya. Asik. Dan idol asal Thailand ini bakal guncang panggung Amerika Serikat bareng siapa? Bareng dengan Katy Perry, Anita, Rema, dan Tyla nih. Sementara itu teman Pro 2, buat kamu yang suka musik Latin, panggung Meksiko bakal diramein sama J Balvin, Mana, dan Danny Ocean. Gak mau kalah juga, Kanada juga bawa pasukan musisi lokal dan internasional yang keren abis. Kayak siapa? Kayak Michael Bublé, Alanis Morissette, sampai Alicia Cara. Waduh, FIFA emang sengaja nih ya pilih artis-artis ini buat nonjolin keberagaman budaya sekaligus narik perhatian generasi muda kayak kamu biar makin cinta sama sepak bola internasional. Dan teman Pro 2, catat tanggal mainnya. Rangkaian pembukaan ini bakal dimulai pas laga perdana antara Meksiko lawan Afrika Selatan di Stadion Azteca pada 11 Juni 2026. Terus besoknya lagi giliran Kanada nih lawan Bosnia dan Herzegovina nih yang berhasil memulangkan Itali di Toronto. Dan Amerika Serikat bakal duet sama para, bukan duet sih, sebenarnya duel namanya ya teman Pro 2, kalau duet mah kerjasama ini. Kalau ini Amerika bakal duel sama Paraguay di Los Angeles. Oh iya, ada info tambahan juga nih teman Pro 2. Bakal ada tribut khusus bertajuk Amerika 250 di babak 16 besar buat ngerayain 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat yang didukung sama program Freedom 250. Seru banget gak sih? Dari sekian banyak musisi tadi, siapa nih yang penampilannya paling kamu tungguin sambil nonton bola nanti? Coba kasih tauin ke Ronald lewat DM Instagram kita di RRI Pro 2 Denpasar. Dan langsung aja Ronald puterin lagunya Lisa Blackpink yaitu Fuck Up The World.

Kamu tahu nggak? Kalender kita punya siklus yang unik loh. Dan ini terjadi setiap 4 tahun sekali. Penasaran kan? Dalam dunia astronomi, waktu yang dibutuhkan bumi untuk menyelesaikan satu kali orbit mengelilingi matahari itu ternyata nggak tepat 365 hari. Menurut data dari NASA, bumi butuh waktu ekstra sekitar 6 jam setiap tahunnya buat finish satu putaran orbit. Coba bayangin, kalau sisa 6 jam itu kita cuekin, lama-kelamaan kalender kita bakal auto geser. Di Indonesia aja, dampaknya bakal kerasa banget. Bulan Desember, yang seharusnya identik sama musim hujan yang sadu itu, ratusan tahun lagi bisa berubah jadi puncak kemarau yang kering. Kebayangkan bingungnya petani kita nanti. Makanya, para ahli bikin solusi cerdas. Sisa 6 jam itu, kita tabung selama 4 tahun. 6 kali 4 sama dengan 24 jam. Nah, 24 jam itu dijadiin satu hari bonus di tanggal 29 Februari. Dan hal ini dikenal dengan nama Tahun Kabisat.

Pro 2. Kalau tadi kita udah bahas siapa aja yang bakal tampil di panggung pembukaan Piala Dunia, rasanya juga kurang afdol ya kalau kita nggak bahas ratunya Piala Dunia. Dan ini siapa lagi kalau bukan Shakira nih. Betul banget teman Pro 2, penyanyi yang udah jadi langganan soundtrack bola ini baru aja kasih bocoran lagu resmi Piala Dunia 2026 yang judulnya Die Die nih. Di lagu ini Shakira ini kolaborasi bareng musisi keren asal Nigeria namanya Burna Boy. Dan juga sejauh ini Ronald dapat info kalau Die Die ini itu diambil dari ungkapan bahasa Italia yang artinya ayo ayo. Jadi ini agak gimana ya, kalau emang ini agak ironis gitu teman Pro 2, di mana negara Italia ternyata tidak masuk ke lolos kualifikasi Piala Dunia sehingga mereka tidak bisa berpartisipasi di Piala Dunia 2026 ini, tapi lagunya malah Die Die yang terinspirasi dari bahasa Italia yang artinya ayo ayo. Waduh, gimana ya jadinya. Dan buat teman Pro 2 yang ketinggalan info, lagunya juga udah rilis resmi ya kemarin di tanggal 14 Mei 2026, yang udah ada bisa kamu dengerin di berbagai platform ya teman Pro 2. Dan Ronald tadi sempat intip cuplikan video musiknya yang ternyata syutingnya itu di Stadion Maracana Brazil, dan isinya beneran penuh warna-warni kostum tim nasional dan penari yang vibesnya itu asik banget karena perpaduan musik Afrika, Latin sama urban nih. Dan kalau misalnya kita ngomongin Shakira ya, kita juga pasti inget dong sama betapa ikoniknya lagu-lagunya dia seperti Waka Waka EE atau Hips Don't Lie yang dulu tuh selalu terngiang-ngiang setelah perhelatan sebelum atau pas lagi perhelatan Piala Dunia. Nah kira-kira nih teman Pro 2, Die Die ini bakal se-ikonik Waka Waka atau enggak ya menurut kamu? Atau jangan-jangan kamu tipe yang masih gagal move on gitu sama lagu-lagu Shakira lainnya? Ronald sih udah gak sabar banget ya dengerin versi lengkapnya hari ini sambil ngebayangin tim jagoan kita semua tanding di laga pembukaan Mexico City nanti. Coba deh kamu kasih tauin Ronald lewat Instagram teman Pro 2 atau lewat WA-nya RRI Pro 2 Denpasar dari semua lagu Piala Dunia yang udah jadi karyanya Shakira ini, mana nih yang menurut kamu paling legendaris dan bikin merinding pas lagi didengar.

0: Kenapa sih UMKM itu penting punya izin usaha?
1: Oh itu, poinnya ada 4. Yang pertama, dengan punya izin, usaha kita itu diakui secara hukum. Jadi, kalau ada masalah atau sengketa, kita punya perlindungan hukum.
0: Wah, itu penting banget ya. Jadi gak takut kalau ada yang aneh-aneh.
1: Iya, dan selain itu, izin usaha juga bisa bikin konsumen lebih percaya sama produk kita. Karena kalau ada izin resmi, orang-orang jadi yakin kalau usaha kita itu serius dan terpercaya. Dan gak cuma itu, kalau punya izin, kita juga bisa lebih mudah dapat pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lain. Soalnya, biasanya mereka cuma mau kasih pinjaman ke usaha yang legal dan resmi.
0: Oh, makanya konsumen lebih nyaman belanja di tempat yang punya izin ya?
1: Exactly. Dan yang terakhir, punya izin usaha itu bikin kita kelihatan lebih profesional di mata mitra bisnis. Mereka jadi lebih percaya buat kerja sama-sama kita.
0: Jadi banyak keuntungannya ya? Bukan cuma legalitas, tapi juga kesempatan untuk berkembang.
1: Iya, makanya penting banget buat UMKM punya izin usaha. Bukan cuma untuk kelancaran bisnis, tapi juga untuk masa depan yang lebih cerah.

Yes, terima kasih teman Pro 2 masih setia mendengarkan Rianta Ronaldi di RRI Pro 2 Denpasar. Dan dari tadi pagi jam sekitar jam 10, ya jam 10 ditemani lagu, terus jam 11 suara Ronald masuk, sampai jam 3 sore ini, mendekati jam 3 sore ini ya teman Pro 2. Itu terima kasih banyak kamu masih stay dan masih nemenin Ronald siaran tentunya. Tapi teman Pro 2, karena sekarang udah jam 14 lewat 52 menit, 8 menit lagi menuju jam 3, jadi kita harus pamit kita dong, Ronald aja ya. Ronald pamit, harus undur diri dulu nih teman Pro 2, karena tadi udah cukup lengkap informasinya, dari informasi soal musik hitlist yang kita bahas, yaitu tentang si siapa tuh tadi? Waduh, tiba-tiba lupa nih teman Pro 2, tentang Sheila on Seven doang, masa iya lupa. Terus selanjutnya juga jam 12 siang sampai jam 1 kita udah bahas tentang UMKM, yang ternyata banyak banget upaya dari pemerintah untuk menghidupkan UMKM di seluruh Indonesia, khususnya juga ada di Bali tadi yang udah Ronald sampein. Dan di jam 1 ke jam 2 yaitu segmen favorit kita semua, yaitu adalah segmen olahraga, sampai di segmen terakhir tentang entertainment. Dan teman Pro 2, karena udah lengkap semua informasinya, ini juga 7 menit lagi nih teman Pro 2 dan penyiar selanjutnya udah standby, jadi Ronald harus pamit undur diri dulu nih. Tapi Ronald ingatkan bahwa RRI Denpasar, baik itu Pro 1, Pro 2 dan Pro 4, akan selalu menemani kamu selama 19 jam setiap harinya, dari jam 5 subuh sampai jam 12 malam. Jadi kalau misalnya di antara kita, asik di antara kita dong, ada yang belum mulai jam 5 subuh atau sudah menyudahkan siarannya sebelum jam 12 malam, kamu bisa langsung aduin aja ke RRI Denpasar secara langsung, dicatat, disiapin buktinya nih teman Pro 2, bisa banget ya, karena itulah komitmen kita untuk selalu menemani kamu. So, dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70, dari Box Pro 2 RRI Denpasar, Rianta Ronaldi yang telah menemani kamu harus pamit undur diri dulu teman Pro 2. Dan selamat long weekend nih teman Pro 2, bisa kali kalau Ronald siaran titip-titip kopi. Bercanda ya teman Pro 2. So teman Pro 2, bye bye, love you all, dan selamat menikmati lagu yang udah Ronald siapin, bukan Ronald sih tapi MD siapin.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Arya Dimas kecil sekali dibandingkan teman-temannya. Padahal makanannya udah banyak loh, Bu.
1: Coba saya periksa dulu ya, Bu. Tinggi Dimas ini di bawah standar untuk usianya, Bu. Ini bisa jadi tanda stunting, Bu.
0: Sunting? Apaan tuh, Bu?
1: Stunting, Bu. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya membuat anak pendek, tapi juga mempengaruhi perkembangan otaknya, Bu.
0: Waduh, saya nggak tahu dampaknya bisa serius itu loh, Bu. Masih bisa ditangani, nggak?
1: Tentu saja masih bisa, Bu. Yang penting adalah perbaikan gizinya. Berikan Dimas makanan bergizi seimbang, terutama yang mengandung protein seperti telur, ikan, dan daging. Dan jangan lupa buah dan sayur juga ya, Bu.

menyeluaskan dari kawasan Metropolis Hayabruk 70 di Denpasar. Good afternoon teman Pro 2. Kali ini kamu ditemenin sama aku Meta Wulandari. And yes, aku bakal nemenin kamu sampai nanti di jam 8 malam teman Pro 2. Seperti biasa ya, kita selama sejam ke depan masuk ke section informasi lokal. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi ya di sini aja teman Pro 2, karena aku bakal ngasih kabar yang paling-paling update buat kamu ya, biar kamu tahu nih sekiranya di sekitaran kita ya terjadi apa aja. Begitu ya Taman Pro 2. Oke, Taman Pro 2 ya di sini aja, dan enggak lupa juga nih untuk follow Instagram, Facebook X kita di RRI Pro 2 Denpasar.

0: tahu gak sih? Temen Pro 2 pernah dengar gak sih kalian kalimat cuma sebatang doang ah, santai aja? Heh, hati-hati karena dari cuma sebatang bisa jadi ketagihan seumur hidup loh. Tahu gak, satu batang rokok itu isinya lebih dari 7.000 zat kimia dan ratusan diantaranya bisa jadi racun buat tubuh. Kayak tar, nikotin, dan karbon monoksida. Menurut data, jumlah perokok aktif di Indonesia udah tembus 70 juta orang. Artinya Indonesia termasuk negara dengan jumlah perokok terbanyak di dunia. Dan yang bikin miris, menurut data SKI 2023, kelompok utamanya justru anak-anak dan remaja usia 15 sampai 19 tahun. Sekitar 56,5% nih. Efeknya nggak cuma bikin napas kayak knalpot motor, tapi juga ningkatin resiko kanker paru dan penyakit jantung. Jadi buat apa sih ngisepin racun mahal? Kalau udara segar aja itu gratis dan malah lebih keren. Jadi inget ya temen Pro 2, sekali hisap tuh efeknya bisa panjang. Bukan cuma di paru, tapi juga di masa depan kalian. Jaga paru, jaga gaya hidup, biar nafas kalian tetap lega buat ngelakuin hal-hal keren di masa depan.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

di sini temu Pro 2 yang paling males ya kalau ngurus SIM, STNK itu harus ngantri lah. Datangnya pagi-pagi buta segala macam gitu ya. Tapi tenang aja temu Pro 2 sekarang ya kalau mau ngurusin SIM kayak perpanjang SIM, STNK, aman aja aman begitu ya. Karena sekarang udah bisa dilakukan langsung dari HP lewat layanan digital. Pertama, Sinar, literally ini untuk perpanjang SIM online ya, dari tes kesehatan, pembayaran, sampai SIM dikirim ke rumah kamu, udah kamu tinggal terima jadi aja ya. Lalu ada yang namanya Signal, literally S-I-G-N-A-L, Sinyal begitu ya, yang bikin bayar pajak kendaraan dan pengesahan STNK jadi lebih praktis ya, tanpa ribet teman Pro 2. Ingat ya, Sinar dan Sinyal begitu. Kalau mau ngurus SIM kemana? Ke Sinar ya, tinggal akses aja ke sana. Kalau untuk pengesahan STNK kemana? Ke Sinyal aja teman Pro 2. Dan jujur aja, ini menunjukkan kalau layanan publik di Indonesia pelan-pelan makin adaptif ya, sama gaya hidup kita nih masyarakat yang pengennya serba cepat, serba efisien. Jadi sekarang kalau misalkan dengar alasan, aduh mager deh ngurus dokumen, itu udah irrelevant banget ya, teman Pro 2. In this economy,

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastrabu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi, Om.
1: Teman terbaik.

Home Pro 2 yang biasa jualan di sini di RRI Pro 2 dan Pasar. In this economy, segalanya mahal, segalanya serba susah, termasuk nyari kerjaan teman Pro 2. Jadi ya, kalau kamu sudah mendapatkan pekerjaan, walaupun mungkin ini bukan pekerjaan yang sangat kamu idam-idamkan itu dengan gaji 2 digit, 3 digit, atau bahkan di gaji dolar per hour, gak apa-apa teman Pro 2 disyukuri, begitu ya. Karena banyak banget teman-teman kita di luar sana yang masih mengkis-mengkis mencari pekerjaan teman Pro 2 ya. Dan ini ada data terbaru ya, di samping memang faktanya kalau lapangan pekerjaan kita semakin susah dicarinya, begitu ya. Ternyata tingkat pengangguran Indonesia ada penurunan teman Pro 2 ya. Jadi 4,68% per Februari kemarin. Tapi realitanya teman Pro 2, pasar kerja di Indonesia masih punya PR yang gede banget, karena sekarang hampir 6 dari 10 pekerja di Indonesia masih ada di sektor informal. Artinya apa itu? Iya, nah artinya orang bekerja tanpa kontrak yang jelas, tanpa jaminan kesehatan atau perlindungan kerja yang stable, begitu ya. Kayak teman-teman kita yang mungkin sudah dikontrak, kayak kamu kerja di sini 3 tahun nih ya, dapat BPJS, dapat ini, dapat itu, begitu ya teman Pro 2. Belum lagi ada sekitar 35% pekerja yang sebenarnya belum bekerja secara penuh, alias jam kerjanya masih kurang dari yang diharapkan. Dan yang menarik lagi teman Pro 2 ya, untuk kita pikirin bersama, begitu ya. Sekarang definisi pekerjaan yang layak itu makin luas ya, karena nggak semua orang cuma ngejar ya udah gaji yang gede, tapi juga mulai mempertimbangkan seperti work life balance, terus juga keamanan kerjanya seperti apa, perlindungan kesehatan dan di masa depan seperti apa nih, apakah dapat uang pensiun kah atau gimana teman Pro 2. So the question is, menurut kalian pekerjaan yang ideal itu sebenarnya seperti apa sih? Apakah it's all about the money, atau mungkin status kerja yang formal begitu ya, atau kartap ya, karyawan tetap, atau mungkin rasa aman karena kamu punya perlindungan dan juga kepastian karir kamu teman Pro 2.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara,

0: Tahukah kamu?
1: Danau terbesar dan terluas di Indonesia adalah Danau Toba. Danau yang dikelilingi perbukitan ini luasnya mencapai 3.000 km persegi. Di tengah Danau Toba, ada satu pulau besar bernama Pulau Samosir. Pulau ini berada pada ketinggian 1.000 meter di atas permukaan laut.

0: Info Pro 2.
1: Oh, Pro 2 edisi hari ini Kamis 14 Mei 2026. Pemerintah Provinsi Bali terus mendorong diversifikasi pangan lokal sebagai pendamping beras guna memperkuat ketahanan pangan dan mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap konsumsi beras. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Bali, Wayan Sunade, mengatakan salah satu komoditas yang dikembangkan yakni ubi ungu Bali yang telah memiliki sertifikat varietas unggul asli Bali dan kini mulai banyak dibudidayakan oleh petani. Selain ubi ungu, pemerintah juga mengembangkan berbagai jenis ubi lainnya, yakni talas, porang, hingga sorghum sebagai alternatif pangan masyarakat. Menurut Wayan Sunade, tanaman sorghum bahkan telah dikembangkan di wilayah Grogak, Kabupaten Buleleng. Pemerintah pun juga berharap diversifikasi pangan lokal dapat meningkatkan ketahanan pangan daerah, sekaligus mendukung kesejahteraan petani lokal yang ada di Provinsi Bali. Beralih ke informasi selanjutnya, Temu Pro 2 Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali memastikan 5 lokasi di Bali lolos verifikasi program Kampung Nelayan Merah Putih dari total 16 usulan awal kabupaten kota yang ada di Pulau Dewata. Program yang diinisiasi oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan ini difokuskan pada pengembangan kawasan pesisir modern dan terintegrasi guna meningkatkan kesejahteraan nelayan serta memperkuat keberlanjutan ekonomi masyarakat yang ada di pesisir. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bali, Iputu Sumardiana, mengatakan salah satu lokasi yang diusulkan berada di Desa Seraya Timur, Kabupaten Karangasem, dengan fokus pembangunan infrastruktur dari hulu hingga hilir. Sumardiana juga menambahkan, meski menghadapi tantangan yakni keterbatasan lahan pesisir di sejumlah daerah, Pemprov Bali tetap menggenjot pengembangan program tersebut. Tahun ini pemerintah kembali mengajukan 3 lokasi baru untuk memperluas jangkauan Kampung Nelayan Merah Putih yang didampingi penyuluh perikanan demi keberlanjutan ekonomi wilayah pesisir. Program ini menjadi bagian dari target pemerintah pusat untuk membangun 65 Kampung Nelayan Merah Putih secara nasional pada tahun ini, tahun 2026. Demikian informasi di sore hari ini, Temu Pro 2 di RRI Pro 2 Denpasar.

0: Tahu gak sih?
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu dipipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Sangka dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita

Kuliner di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sekarang teman Pro 2 kita masuk ke section afternoon tea dan selama sejam ke depan kita bakal ngebahas salah satu bukan konflik ya, tapi lebih ke kayak permasalahan kesehatan begitu yang ngebuat banyak banget masyarakat bahkan satu bumi pun panik. Apakah ini adalah pandemi season kesekian apa bukan? Yes, kita bakal ngobrolin tentang hantavirus. Ini adalah sejenis virus yang sebenarnya dari dulu sudah ada begitu ya. Cuman kembali di tahun ini booming begitu ya, gara-gara kemarin ada kapal yang berlayar begitu ya. Tiba-tiba penumpangnya di sana 3 meninggal dunia begitu ya. Itu pun juga karena duanya tertular oleh si satu orang pertama yang meninggal dunia ini terpapar hantavirus ya. Jadi selama sejam ke depan kita bakal ngebahas nih, sebenarnya hantavirus ini seberbahaya itukah sampai orang-orang berspekulasi, oh okay, here we go gang, kita bakal lockdown lagi segala macam atau seperti apa, lalu penyebabnya gimana, terus juga penularannya seperti apa dan cara pencegahannya bagaimana. Kita bakal kuas tuntas ya selama sejam ke depan. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Perdua, tahu gak sih nama ujung tali sepatu itu? Benda tersebut punya nama aglet. Aglet ini ditemukan dan dipopulerkan oleh Harvey Kennedy pada tahun 1970-an. Gak cuma di ujung tali sepatu loh, kamu bisa menemukan ini di ujung tali jaket atau ujung tali serut pada celana atau rok. Nah, untuk bahan dasarnya, aglet ini menggunakan bahan plastik atau logam.

Kamu masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Belakangan ini temuan Pro 2 Kementerian Kesehatan RI mulai meningkatkan kewaspadaan terhadap hantavirus karena adanya peningkatan kasus di Indonesia, dan laporan juga nih ada kasus internasional yang mulai bermunculan di mana-mana ya. Jadi buat kamu yang belum tahu, hantavirus adalah virus yang berasal dari hewan pengerat, terutama tikus, yes, si Jerry ya, lawannya si Tom itu. Penyakit ini termasuk zoonosis, artinya apa? Virus ini bisa nular dari hewan ke manusia. Dan yang buat tricky adalah gejalanya itu sering mirip flu biasa. Sama kayak kemarin kita COVID, yaudah flu, begitu ya teman Pro 2. Terus juga bisa disertai demam, pegal, sakit kepala. Jadi iya, terkadang gak langsung disadari, oh ternyata kita kena hantavirus ya. Padahal teman Pro 2 dalam kondisi tertentu ya, hantavirus bisa menyerang paru-paru atau ginjal dan jadi komplikasi ya. Jadi masalah kesehatan yang sangat-sangat serius kalau terlambat ditangani nih.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Thomas Alva Edison dikenal sebagai anak yang bodoh oleh gurunya. Ia juga menderita tuli saat berusia 12 tahun. Meskipun demikian, ia sangat menggemari sains. Kondisi lingkungan dan keterbatasan Edison tidak membuatnya berhenti berkarya. Ia diketahui memiliki ribuan paten atas teknologi-teknologi mutakhir yang ia temukan pada zamannya. Salah satu penemuannya yang paling dikenal di dunia adalah bola lampu listrik.
0: Maju terus, pantang mundur.

masih dengerin RRI Pro 2 Denpasar. Banyak orang yang mengira hantavirus hanya menular lewat gigitan tikus aja. Padahal gak selalu begitu, tuh Pro 2 ya. Penularan dari hantavirus paling sering terjadi di saat kita nih manusia menghirup partikel dari pertama urin, kedua air liur, dan ketiga kotoran tikus yang sudah mengering. Jadi, kalau ada ruangan kamu yang lama gak kepake, mungkin gudang yang kotor, atau juga tempat dengan infestasi tikus begitu ya, terus dibersihin tanpa kamu pakai pelindung, hati-hati karena partikel dari virus itu bisa ikut terbang di mana-mana teman Pro 2 ya. Karena itu faktor kebersihan lingkungan jadi faktor utama yang memang perlu diperhatikan bersama teman Pro 2 ya. Menariknya lagi ya, peningkatan kasus hantavirus sekarang juga dipengaruhi banget sama kemampuan deteksi lab yang makin baik di Indonesia. Jadi kasus yang mungkin dulunya gak identify dengan baik, sekarang mulai bisa kedetek teman Pro 2 sebelum semuanya terlambat ya, sebelum terjadinya komplikasi teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pohon-pohon di hutan bukanlah sumber penghasil oksigen terbesar di bumi, di mana ternyata penghasil oksigen terbesar di bumi berasal dari laut yang dihasilkan oleh suatu organisme yang bernama fitoplankton. Fitoplankton merupakan jenis plankton yang berasal dari sisa-sisa tumbuhan seperti alga, di mana fitoplankton sendiri melakukan fotosintesis dengan menyerap karbon dioksida dan mengubahnya menjadi oksigen, sama seperti tumbuh-tumbuhan lainnya. Organisme ini tumbuh dan hidup di dalam zona perairan yang terdapat kandungan garam mineral dan juga sinar matahari yang cukup. Namun, cemaran sampah plastik yang kian bertambah di lautan mengancam keberadaan aset penghasil oksigen utama di bumi kita ini.

Kalau tadi di section pertama kedua kita udah ngobrolin sebenarnya hantavirus ini seperti apa, lalu penyebarannya keluar dari manusia ke manusia begitu ya teman pro 2. Bahkan awalnya adalah kalau memang kamu lagi bersihin kamar, ruangan segala macam yang ternyata memang ada kotoran tikusnya begitu ya, itu hati-hati, harus pakai masker. Setelah itu kamu langsung mandi, bersihkanlah badanmu itu teman pro 2 ya. Dan banyak juga netizen yang berspekulasi apakah ini akan menjadi pandemi yang kesekian kah, lockdown episode kesekian kah atau gimana. Dan dari Kemenkes sendiri sudah menyatakan teman pro 2 kalau masyarakat tidak perlu panik ya, tapi tetap harus waspada karena sampai sekarang kalau kita ngobrolin tentang resiko penyebaran itu masih tergolong rendah teman pro 2 dibandingkan penyakit menular yang lain. Namun data dari Kemenkes, teman pro 2 mencatat ada sekitar 23 kasus yang terkonfirm di Indonesia sepanjang 2024 sampai 2026 ya. 2024, 25, 26, ya sekitar 2 tahun lah ya teman bro 2, dengan 3 kematian dan kasus tersebar di beberapa daerah termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY sampai ke NTT ya. Makanya teman bro 2 ya, sekarang pemerintah mulai memperkuat pengawasan dan kewaspadaan kesehatan di berbagai wilayah. And honestly, kasus ini juga jadi reminder untuk kita semua teman bro 2 ya. Kalau masalah kebersihan lingkungan dan pengolahan sampah ternyata punya hubungan yang gede banget sama kesehatan kita semua teman pro 2 ya. Jadi tidak ada lagi alasan aduh malas menyapu kamarku, malas untuk menjaga kebersihan, malas untuk tetap mengecek keadaan tong sampah kita segala macam. Gitu ya. Ingatlah teman pro 2, kalau segala penyakit itu bisa menular, bisa terjangkit ke kita ya gara-gara kita sendiri yang enggak hati-hati, enggak waspada ya. Oke, teman pro 2, itu dia ya topik kita di afternoon tea kali ini. Dan nanti di jam 5 sampai jam 7 kita masih ya masuk di section afternoon tea, cuman kita bakal ngasih updatean terkini ya, kira-kira apa aja sih yang terjadi di sekitaran kita teman pro 2. Di sini aja di RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Esensi buku Misteri Burung Merah, karya Sharon Kreitz. Setelah sukses dengan novel yang berjudul Perjalanan Dua Purnama, Sharon Kreitz mencoba untuk menciptakan novel berikutnya yang tidak kalah dengan judul Misteri Burung Merah. Dalam novelnya kali ini, Sharon Kreitz menghadirkan perpaduan yang indah antara humor, kasih sayang, dan filosofi sederhana. Misteri Burung Merah karya Sharon menceritakan tentang petualangan seorang remaja bernama Zinnia Taylor, 14 tahun, yang memiliki keluarga besar. Mereka terdiri dari ayah, ibu, tiga saudara perempuan yang bernama Gretchen, May, dan juga Bonnie, tiga saudara laki-laki, Will, Ben, dan juga Sam, serta paman Ned dan juga Bibi Jessie. Zinnia Taylor memiliki rambut yang merah sehingga paman Ned menjulukinya si Burung Merah. Zinnia Taylor menjadi lebih dekat dengan keluarga paman Ned dibandingkan dengan keluarganya sendiri sejak Rose, anak tunggal paman, meninggal pada usia 4 tahun karena menderita batuk rejang. Mereka tinggal di sebuah kota bernama Bibong yang sebagian besar berupa daerah pertanian. Pada suatu musim semi, Zinnia menemukan jalan setapak di belakang rumahnya. Pada saat pertama kali Zinnia menemukan jalan setapak itu, paman Ned dan juga Bibi Jessie terlihat seolah mengetahui sesuatu tentang jalan menuju perbukitan itu dan mereka tidak ingin orang lain menemukannya. Zinnia pun berusaha untuk membersihkan jalan setapak yang telah ditumbuhi rumput dan semak liar tersebut. Setelah ia mempelajari di museum bahwa jalan ini adalah jalur Bibong Hutton ratusan tahun yang lalu. Nama-nama tempat dilalui oleh jalan setapak itu pada peta di museum terdengar menakjubkan dan aneh seperti jalan darah, lembah gagak, bukit jari bayi, bukit beruang, bahkan lembah hantu dan bukit bayangan kematian yang justru terdengar menakutkan. Misteri dalam novel ini dimulai ketika tiba saat kematian Bibi Jessie yang terjadi setelah Zinnia memperlihatkan sebuah medali dan juga ular yang ditemukannya pada jalan setapak. Seluruh keluarga Zinnia, terlebih lagi paman Ned, merasa sangat kehilangan atas kematian Bibi Jessie. Zinnia merasa sangat bersalah karena memperlihatkan ular yang ditemukannya pada Bibi Jessie. Bibi Jessie sangat takut pada ular sehingga Zinnia tetap merasa bersalah. Meskipun dokter mengatakan bahwa kematian bibinya karena diabetes. Sejak saat itu paman Ned memiliki kebiasaan aneh, berkeliaran, memotret, berbicara pada diri sendiri dan juga kepada orang yang tak tampak. Salah satunya adalah Bibi Jessie, si burung merahnya, dan ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mencoba menangkapnya. Terkadang ia terlihat berkeliaran ke arah padang rumput serta perbukitan di sekitar jalan setapak sambil membawa sebatang tongkat untuk memukul apa saja yang mirip dengan ular karena Bibi Jessie paling takut terhadap ular. Zinnia pun bertekad menyingkap seluruh jalan setapaknya untuk mengungkap misteri di balik jalan setapak itu yang mungkin berhubungan dengan si burung merah. Walaupun novel ini termasuk dalam kategori fiksi misteri, tapi bahasa yang digunakan dalam novel ini terkesan ringan dan mudah untuk dinikmati, terlepas dari kesan serius yang biasa dibangun pada novel-novel misteri detektif. Bahkan, novel ini dipenuhi dengan humor-humor ringan yang menjadi lucu karena sikap yang diambil oleh pelakunya adalah apa adanya. Kekuatan novel ini terletak pada pembentukan karakter tokohnya yang kuat, juga terletak pada penggunaan bahasanya yang simpel tetapi padat. Sebagai novel terjemahan, hasil penerjemah novel ini ke dalam bahasa Indonesia juga patut diacungi jempol karena mampu mempertahankan kekuatan pemilihan kata dalam bahasa Indonesia yang

Ya, kita masuk ke section informasi lokal sampai nanti jam 7 malam. So make sure kamu jangan gonta-ganti frekuensi ya. Cuma di 95,3 FM, teman terbaik kamu. Dan gak lupa juga teman Pro 2 ya, untuk selalu pantengin social media kita. Di IG ada, Facebook ada, di X juga ada ya.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

RIN, RRI, Produe, Denpasar. Coba deh jawab, kalau kamu ditanya ibu kota Indonesia sekarang banget Jakarta atau udah pindah ke IKN nih? Daripada bingung-bingung ya teman Produe, ini aku bakal ngasih tau info ya terkait putusan terbaru dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Jadi MK menyatakan kalau status ibu kota Indonesia sampai sekarang masih resmi ada di Jakarta. Setidaknya sampai presiden menerbitkan keputusan presiden terkait pemindahan ke IKN ya, Temu Pro 2. Jadi walaupun pembangunan di IKN terus berjalan ya sampai detik ini pun secara hukum dan administrasi negara Jakarta masih sah jadi ibu kota Indonesia ya. Putusan ini juga sekaligus menjawab polemik Temu Pro 2 soal dugaan tanda kutip ya kekosongan status setelah munculnya UU DKJ dan UU IKN yang sempat dianggap tumpang tindih. Dan honestly, ini menunjukkan kalau kita berbicara mengenai perpindahan ibu kota itu tidak hanya sekedar ya udah pindah gedung pemerintahan deh, tapi juga proses yang kompleks banget teman-teman Pro 2 yang menyangkut aturan hukum, administrasi negara, sampai nantinya yang menjadi identitas nasional kedepannya nih teman-teman Pro 2.

0: Apakah kamu tahu?
1: Danau Kakaban adalah danau air tawar yang sangat unik. Di dunia, tempat seperti ini hanya dijumpai di Danau Ubur-Ubur Palau di kawasan Tenggara Laut Pasifik. Sehingga, Pulau Kakaban merupakan satu-satunya pulau di Indonesia yang mempunyai danau di tengahnya. Danau ini terletak di Kepulauan Derawan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur, dan memiliki luas 5 km persegi dan tinggi 50 meter di tengah Kepulauan Kakaban. Air danau ini dulunya air laut yang terperangkap dan bercampur dengan air tanah dan air hujan sejak 2 juta tahun lalu, sehingga menyebabkan air ini menjadi air tawar. Perubahan pada air menyebabkan biota di danau ini berevolusi dan menciptakan suatu ekosistem tersendiri yang sangat unik. Para penyelam juga memberikan gambaran bahwa hewan-hewan di danau ini mempunyai cahaya lebih warna-warni ketika malam hari. Salah satu biota yang sangat banyak bisa kita jumpai adalah ubur-ubur yang tidak beracun,

kondisi tertentu begitu ya. I mean, like, kamu tidak bisa self-diagnose terkait dengan ini ya, kondisi psikis orang, kondisi mental orang, kamu gak bisa teman pro 2. Cuman apakah bisa didetek? Tentu bisa teman pro 2. Apalagi sekarang ini ada kabar yang bagus banget ya, karena sekelompok siswa SMA asal Indonesia baru aja berhasil bawa pulang medali emas di ajang internasional di Malaysia to Big Sack lewat inovasi mereka bernama Olira, alat deteksi awal ADHD yang menggabungkan headband pembaca aktivitas otak dan software buatan mereka sendiri. Dan yang bikin makin salut teman pro 2 ya, proyek ini tidak hanya wow keren begitu ya secara teknologi inovasi, tapi juga punya dampak sosial karena fokus membantu untuk identify awal ya diri attention deficit hyperactivity disorder atau ADHD ya. Dan jujur teman pro 2, ini jadi bukti kalau pelajar kita, pelajar Indonesia punya potensi yang luar biasa besar ya di bidang riset dan inovasi kalau mereka diberikan kesempatan dan ruang untuk berkembang. Jadi ya di tengah stereotip kalau anak muda kita ini cuma bisa main gadget, main HP terus begitu ya. Itu dibalik itu sebut kita sebenarnya mengerjakan sesuatu begitu ya teman pro 2. Jadi buat kamu teman pro 2 yang mungkin masih skeptis begitu ya terkait hal ini, maksudnya skeptis terhadap anak muda ternyata bisa berinovasi, dan terkait juga tentang ADHD sendiri sudah terjawab ya teman pro 2. Oke teman pro 2, jadi buat kamu yang kepo ya, sekiranya nanti kita bakal ngebahas apa aja, tenang ya teman pro 2, kita masih punya informasi lagi ya yang bakal aku kasih ke kamu cuma di sini aja di Pro 2 Denpasar teman terbaik kamu.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, biasanya nyimpen stok makanan berapa lama sih? Seminggu? Sebulan? Atau malah ada yang sampai setahun? Wah, ternyata di Indonesia ada loh desa adat yang bisa nyimpen cadangan makanan sampai 95 tahun. Gila kan? Desa ini lagi viral banget nih gara-gara dipost di TikTok sama pegang kata terkenal. Nama desa adatnya itu Desa Adat Kesepuhan Ciptagelar yang ada di Sukabumi, Jawa Barat. Desa ini sukses buktiin gimana kuatnya sistem ketahanan pangan yang ternyata sudah diwariskan dari generasi ke generasi loh. Orang-orang di Ciptagelar dapetin makanan dari sistem pertanian tradisional yang udah jalan sejak abad ke-14. Yang uniknya, mereka masih nanem pakai teknik dan alat tradisional sampai sekarang. Salah satu makanan yang mereka simpen adalah padi. Habis panen, padi disimpen di leit atau sebutan buat lumbung padi yang fungsinya buat cadangan pangan sekaligus jadi simbol kekayaan dan status sosial. Gimana? Keren banget kan? Sistem ketahanan pangan di Desa Ciptagelar ini sebenarnya hasil perpaduan antara pengetahuan tradisional kearifan

kita perhati aksa ukirlah pasir. Ukir pindah ke watu ning kar pasir rangga lebur sehana ning malu. Rima dia kita bangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening perajam.

adalah sumber kesucian, laut tempat menghilangkan kekotoran. Di tengah

0: umurmu pendek, terkena berbagai macam penyakit, dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan Puja Trisandya.

Joinan di sini di RRI Pro 2 Denpasar. Sudahkah kamu, teman Pro 2, dear masyarakat Indonesia yang budiman begitu ya? Kamu sudah sangat-sangat khatam dengan bahasa Indonesia? Of course sudah ya. Tapi ada nih teman aku yang bertanya begitu. Emang ada orang yang tinggal di Indonesia, literally masyarakat yang tinggal di NKRI ini tidak ada yang bisa bahasa Indonesia? Ya ada lah teman Pro 2, karena data terbaru dari Badan Pusat Statistik Republik Indonesia lewat Supas 2025 menunjukkan kalau 98,12% warga Indonesia udah bisa berbahasa Indonesia. Terus sisanya gimana? Emang gak bisa? Ya ada juga sih yang gak bisa teman Pro 2, karena ada sebagian kecil masyarakat biasanya dari komunitas adat terpencil atau daerah yang pengguna bahasa daerahnya masih sangat-sangat dominan ya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bukannya mereka ini nggak nasionalis begitu ya? Ya karena memang lingkungan teman Pro 2, lingkungan sosial mereka dan akses pendidikan, terutama pendidikan bahasa Indonesia ya, memang mereka ini lebih dekat dengan bahasa lokal sejak kecil begitu. Menariknya lagi, walaupun bahasa Indonesia makin kuat jadi pemersatu bangsa begitu ya, sekitar 73,82% masyarakat juga masih aktif pakai bahasa daerah. Ini menunjukkan kalau Indonesia tuh very unique begitu ya, bisa punya satu bahasa nasional yang menyatukan jutaan orang, tapi tetap kita mempertahankan ratusan bahasa dan identitas lokal yang hidup sampai sekarang.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Aden Pazar ya. Sekarang teman-teman Pro 2, kita masuk ke section Gila Bola ya. Sudah pasti dari judulnya kita akan gila-gilaan bareng begitu ya. Dan teman-teman Pro 2, kali ini kita bakalan ngebahas fun fact dari Piala Dunia tahun ini ya, tahun 2026. Jadi buat kamu yang kepo, kira-kira kita bakal ngebahas apa di malam hari ini ya, stay tune di sini. Jadi Pro 2 dan Pazar, you truly a best friend.

0: sleep, I wouldn't be who I am.
1: Pengen ketemu Pro 2 yang masih joinan di sini ya di RRI Pro 2 Denpasar. Kita masuk ke section Gila Bola. Of course, karena Gila Bola, it means kita nih penyiar bakalan ngobrol sama AI. Kita bakal bersiaran sama AI tabung Pro 2 ya, seputaran Piala Dunia. Sebenarnya banyak banget serba-serbi yang pengen kita bahas. Cuman kita bakal ngebahas dari satu point of view aja ya. Ternyata tabung Pro 2 ya, Piala Dunia tahun 2026 ini akan dipredik ya sebagai panggung lahirnya generasi baru sepak bola dunia gitu ya. Terus maksudnya gimana tuh? Kurang lebih ya maksudnya nanti dipredik bakalan banyak permunculan bintang-bintang baru, penggantinya Ronaldo bisa, terus juga Messi bisa juga teman Pro 2 ya. Oke, langsung aja kita bertanya kepada AI ya. Oke, ini masih loading. Oke, ini dia sudah ya. Oke, Dear AI ya, kita tahu kalau Piala Dunia 2026 ini dipredik bakalan menjadi panggung lahirnya generasi baru sepak bola di dunia. Menurut kamu seberapa besar sih perubahan yang akan terjadi?
2: Nah, menurutku perubahan itu bisa sangat besar ya. Soalnya kita lihat banyak pemain muda yang sekarang sudah mulai menonjol, seperti Lamine Yamal, Pedri, dan Haaland. Mereka membawa gaya bermain yang lebih cepat, lebih teknis, dan juga lebih global. Jadi bukan nggak mungkin Piala Dunia ini bakal jadi titik balik di mana wajah baru sepak bola dunia lahir dan mendominasi untuk dekade ke depan.
1: Oke, next question ya. Kita tahu kalau akhir-akhir ini dominasi era Lionel Messi, Cristiano Ronaldo itu benar-benar melekat begitu ya di dunia sepak bola. Kira-kira menurut kamu nih, apakah sepak bola di sekarang ya, era sekarang benar-benar masuk ke babak yang baru nih?
2: Iya, aku rasa benar banget. Setelah sekian lama Messi dan Ronaldo jadi pusat perhatian, kita mulai melihat pergeseran. Ada lebih banyak talenta muda yang siap bersinar dan gaya sepak bola juga makin dinamis. Jadi ya, menurutku kita benar-benar udah melangkah ke era baru yang lebih terbuka dan kompetitif.
1: Ah, oke, okay, I see. Kurang lebih kalau kita ngobrolin tentang pemain muda begitu ya, ternyata mereka ini mulai mencuri perhatian publik ya. Kira-kira apa sih yang buat regenerasi kali ini kerasa begitu spesial nih?
2: Nah, yang bikin spesial itu pertama, mereka debut di usia yang super muda, jadi potensi mereka kelihatan lebih awal. Kedua, mereka tumbuh di era digital, di mana eksposurnya lebih luas. Dan yang ketiga, gaya bermain mereka itu beda, lebih cepat, kreatif, dan mereka juga nggak terlalu terikat sama tradisi, jadi mereka bisa lebih berani bereksperimen.
1: Iya, setuju. Nah, dari sekian banyaknya talenta muda yang dipredik bakalan muncul, menurut kamu siapa yang paling berpotensi menjadi wajah baru sepak bola dunia nih?
2: Wah, kalau kita bicara potensi, kayaknya Lamine Yamal sih yang paling menonjol. Di usia yang masih sangat muda, dia udah nunjukin kedewasaan di lapangan, kecepatan, visi bermain, dan sudah jadi bagian penting di Barcelona. Jadi kalau nggak ada hambatan, dia berpotensi besar jadi ikon baru sepak bola dunia.
1: Lamine Yamal ya, oke. Tapi kenapa sih kalau aku baca ya, Lamine Yamal ini memang terus menjadi sorotan begitu ya di dunia sepak bola. Apa sih yang sebenarnya spesial dari dirinya? Apa yang ngebuat dia ini beda dibandingkan pemain muda lain yang sepantaran usianya sama dia nih?
2: Nah, yang spesial dari Lamine Yamal itu, dia punya kedewasaan yang jarang ditemuin di usia semuda itu. Dia nggak cuma cepat, tapi juga punya pengambilan keputusan yang tenang, kualitas dribble yang luar biasa, dan dia sudah berani tampil di level tertinggi, bahkan di Liga Spanyol. Jadi kombinasi kepercayaan diri dan bakat alaminya itu yang bikin dia beda.
1: Oke. Ternyata selain Lamine Yamal, ada juga nih aku baca Erling Haaland yang digadang-gadang menjadi ikon generasi baru dunia sepak bola. Kalau menurut kamu, kira-kira dia sudah layak nggak ya disebut penerus dari pemain terbaik dunia?
2: Iya, menurutku Haaland memang sudah layak sih. Dia konsisten cetak gol di level klub. Secara fisik dia luar biasa, kecepatan, kekuatan, semuanya ada. Kalau dia bisa mempertahankan performa di turnamen besar seperti Piala Dunia, aku yakin dia bakal masuk dalam daftar elit yang kita sebut sebagai penerus Messi dan Ronaldo.
1: Oke, okay. Itu dia temuan Pro 2 ya. Kita sudah mendapatkan nama-nama yang sekiranya potensial begitu menjadi ikon baru, wajah baru di dunia sepak bola teman Pro 2. Kita bakal break dulu dan nanti sampai jam 7 kurang ya, kita masih ngebahas topik yang sama, gila bola, mengenai regenerasi dari pemain di dunia sepak bola. Di sini aja di Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Denpasar. Kita masih di Gila Bola Teman Pro 2. Ya, sikit lagi sebelum aku pamitan sama kamu ya. Kita masih ngebahas serba-serbi tentang sekiranya ada enggak ya regenerasi Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi begitu ya di Piala Dunia tahun ini. Ada Teman Pro 2. Tadi beberapa nama sudah disebutkan begitu ya. Salah satunya adalah Lamine Yamal, terus juga Erling Haaland, ada juga Teman Pro 2. Dan enggak menampik kemungkinan juga masih banyak lagi ya nama-nama baru di luar sana yang bisa nih jadi ikon bola begitu ya secara mengglobal. Oke, sekarang kita mulainya sama AI ya. Oke, kita mulainya sama AI perihal tentang preparation kali ya. Oke, sebentar, ini masih loading AI-nya Teman Pro 2. Oke ya, Dear AI, menurut kamu ya, kalau melihat perkembangan sepak bola modern sekarang ya, menurut kamu pemain muda begitu, mereka dituntut dari segi apa sih untuk preparation di liga tahun ini, tahun 2026?
1: Nah, kalau kita lihat sekarang, pemain muda itu dituntut nggak cuma dari segi fisik, tapi juga mental dan taktik. Mereka harus siap main di tekanan tinggi, adaptif sama taktik modern, dan juga punya konsistensi. Jadi bukan cuma backup, tapi juga disiplin dan kesiapan mental yang bikin mereka tahan di level tertinggi.
0: Oke. Dan tentunya ya kalau kita ngobrolin tentang Piala Dunia begitu, ini pasti banyak banget tekanan publik dan ekspektasi dari masyarakat dan mungkin pendukungnya begitu. Dan ini justru bisa menjadi hambatan ya nggak sih bagi pemain muda untuk berkembang. Menurut kamu gimana nih?
1: Iya, benar banget. Tekanan itu bisa jadi pedang bermata dua. Di satu sisi, ekspektasi yang tinggi bisa memotivasi mereka untuk berkembang. Tapi di sisi lain juga kalau nggak dikelola dengan baik, itu bisa bikin stres, menurunkan performa, dan justru menghambat perkembangan mereka. Jadi butuh keseimbangan antara dukungan dan juga pengelolaan mental yang kuat.
0: Yes, benar banget ya. Kalau kita ngobrolin tentang perlombaan, anything, apalagi Piala Dunia, itu memang harus banyak banget yang dipersiapkan Teman Pro 2 ya, untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di lapangan. Terakhir, Dear AI, menurut kamu negara mana yang saat ini paling siap melahirkan generasi emas baru di sepak bola dunia nih?
1: Nah, kalau kita lihat tren akhir-akhir ini, Spanyol dan Jerman masih jadi kandidat kuat. Spanyol misalnya punya generasi muda yang luar biasa di La Masia, sementara Jerman juga terus mengembangkan bakat lewat akademi mereka. Jadi aku rasa kedua negara ini punya fondasi yang sangat bagus untuk melahirkan generasi emas berikutnya.
0: Oke, thank you ya AI sudah menjawab pertanyaan kita semua di edisi Gila Bola malam hari ini ya, mengenai kira-kira ada nggak ya pendatang baru nih atau mungkin jadi ikon baru di dunia sepak bola ya. Oke, itu dia Teman Pro 2 sesi hari ini. Dan karena udah jam juga, aku harus pamitan sama kamu. Cuma tenang aja, aku sebenarnya masih nemenin kamu kok sampai nanti jam 8 malam. Tapi aku bakal ngasih musik-musik aja ya, untuk cuap-cuapnya kita sudah hidup dulu ya Teman Pro 2. Langsung saja, akhirnya dari kawasan Metropolis Hemorok 70 Denpasar, aku minta ulang dari yang bertugas pamit dari ruang dengar kamu.

Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua, salam, nama budaya, rahayu, salam kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain kebat, kain yang biasanya dipakai oleh masyarakat suku Dayak Iban di Kalimantan Barat ini ternyata menjadi salah satu pakaian mewah yang biasa digunakan untuk upacara-upacara kebesaran. Para penenun dari suku Dayak Iban juga sering menggunakan pola asimetris pada kain kebatnya dengan motif-motif alam seperti tanaman dan juga hewan. Dan selain kain kebat, ternyata suku Dayak Iban juga punya loh kain tenun sidan dengan warnanya yang terang dan juga cerah. Dan selain itu, punya juga nih kain sungket yang memiliki motif garis-garis yang besar dan juga tegas.

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa

0: Apakah kamu tahu?
1: Sasirangan merupakan kain adat suku Banjar di Kalimantan Selatan. Busana tradisional ini dibuat dengan cara diikat, kemudian dicelupkan dalam berbagai larutan warna. Dari proses pencelupan tersebut akan menghasilkan beraneka rupa motif warna yang unik. Namun, kain sasirangan berbeda dengan jenis kain taide lainnya. Kain sasirangan menampilkan desain yang lebih berkesan formal dan elegan.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tenun Sumba merupakan salah satu karya kebanggaan masyarakat di Sumba Barat dan Sumba Timur. Kain yang berasal dari Nusa Tenggara Timur ini merupakan kain yang memiliki nilai estetika dan spiritual yang tinggi. Dilihat dari motifnya, kain tenun Sumba tetap mempertahankan motif-motif fauna yang menjadi ciri khasnya. Masyarakat Sumba percaya bahwa binatang-binatang tertentu layak untuk dijadikan simbol atau nilai kehidupan manusia. Misalnya, motif kuda melambangkan kepahlawanan, keagungan, dan kebangsawanan, karena kuda merupakan simbol harga diri bagi masyarakat Sumba. Motif lain seperti buaya dan naga menggambarkan kekuatan dan kekuasaan raja. Motif ayam melambangkan kehidupan wanita, dan motif burung, umumnya kakatua, melambangkan persatuan. Kain tenun Sumba juga menggunakan pewarna yang diekstrak dari bahan alami, seperti akar mengkudu, serat kayu, dan lumpur. Setelah diwarnai, dilanjutkan dengan proses pengikatan menggunakan daun gewang. Lalu kemudian proses pengeringan. Untuk membuat selembar kain tenun Sumba, setidaknya ada 42 tahapan yang harus dilewati dan bisa memakan waktu hingga 3 tahun.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kain tapis, asal Provinsi Lampung yang memiliki corak motif tersendiri seperti alam, flora, dan juga fauna. Kain adat ini hanya dikenakan pada momen-momen tertentu aja. Karena tapis sendiri adalah kain wanita berbentuk sarung yang terbuat dari tenun benang kapas dengan motif yang disulam dengan benang emas dan juga yang berwarna perak dengan cara sulam cucuk. Tapis dipakai oleh wanita dari suku yang ada di masyarakat adat Saibatin dan juga masyarakat adat Pepadun.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

Siarkan langsung dari kawasan Metropolis Hamur 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar bareng aku Azriel Timothy dalam Info Pro 2. Hai, selamat malam teman Pro 2. Informasi malam hari ini yang pertama ini ada Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai yang memperketat pengawasan kesehatan penumpang sebagai langkah antisipasi terhadap potensi masuknya wabah hantavirus melalui jalur penerbangan internasional. Pengawasan dilakukan dengan pemasangan 2 unit thermal scanner di terminal kedatangan internasional dan 1 unit di area kedatangan domestik oleh Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan dan Pasar. Communication and Legal Division Head Bandara Ngurah Rai, Gede Eka Sandi Asmadi mengatakan langkah ini dilakukan untuk mendeteksi dini kondisi kesehatan penumpang yang datang ke Bali. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali Inyoman Gede Ano menegaskan hingga saat ini belum ditemukan kasus maupun suspek hantavirus di Bali. Pemerintah tetap meningkatkan kewaspadaan melalui penguatan surveillance di bandara, pelabuhan, serta edukasi kepada masyarakat terkait pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mencegah kontak dengan tikus sebagai sumber penularan penyakit zoonosis tersebut. Beralih ke informasi selanjutnya, ada Ubud Food Festival 2026 yang akan kembali digelar pada 28 hingga 31 Mei 2026 di Taman Kuliner Ubud dengan mengusung tema Farmers Guardians of Land and Sea. Festival tahunan yang memasuki tahun ke-11 ini menyoroti pentingnya peran petani dan nelayan sebagai penjaga keberlanjutan pangan sekaligus fondasi utama ekosistem kuliner Indonesia. Pendiri dan Direktur Ubud Food Festival, Janet Deneve, mengatakan tema tersebut dipilih untuk mengangkat keberlanjutan pangan serta mendukung petani dan produsen lokal di tengah tantangan global. Sementara itu, pendiri Yayasan Mudra Swari Saraswati Iketut Suwardana menilai makanan tidak hanya soal rasa tetapi juga mengandung nilai budaya, spiritualitas, dan penghormatan terhadap alam. Festival ini akan menghadirkan lebih dari 70 pelaku kuliner dan produsen artisan melalui program market, demo memasak, diskusi kuliner hingga pertunjukan musik, serta sejumlah agenda eksklusif seperti Chef's Table and guided food tours. Demikian info Pro 2 yang dapat aku sampaikan. Aku Azriel Timothy. Sampai jumpa beberapa menit ke depan dalam gelaran Today's Recap. Dan sebentar lagi kalian akan mendengarkan Relay Pro 2 FM Jakarta. Ada music live chat buat kalian dengerin. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja di 95,3 FM, teman terbaik kamu.

Tahu nggak sih? Hai teman berdua, tahu nggak sih siapa yang nemuin kertas yang kita pakai sehari-hari? Jawabannya mungkin bikin kamu kaget. Jadi gini, kertas pertama kali ditemuin di Cina sekitar tahun 105 Masehi oleh seorang pejabat istana bernama Cai Lun. Sebelum itu, orang-orang nulis di berbagai bahan kayak papirus, kulit binatang, bahkan tanah liat dan batu. Gak praktis banget kan? Cai Lun itu jenius banget. Dia bikin kertas dari campuran kulit pohon, kain bekas, jaring ikan, dan serat tanaman yang dihancurin, direndam, lalu ditipihin jadi lembaran tipis. Idenya simpel tapi membawa perubahan besar. Yang keren, metode pembuatan kertas yang dipakai Cai Lun itu secara prinsip masih dipakai sampai sekarang meski udah pakai mesin yang canggih. Jadi next time kalau kamu pakai kertas buat nulis atau ngeprint, ingat ya sama Cai Lun dari Cina yang udah bikin penemuan keren ini hampir 2000 tahun yang lalu. Tanpa dia, mungkin dunia pendidikan dan komunikasi kita

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: Ikil, ikil, ikil, info gokil.
1: HP aku di mana ya?
0: Itu yang di tangan apaan? Ngerasa lemot, minum air putih dulu. Kurang minum air putih, selain bisa menyebabkan dehidrasi, juga bisa mengganggu kerja otak dan kemampuan berpikir, sehingga bisa bikin konsentrasi dan daya ingat kamu jadi menurun.
1: Seger. Kamu udah minum air?
0: Itu air minum aku, Keles.
2: Oh no.
3: Teman terbaik.

0: Apakah kamu tahu?
1: Taman Nasional Tanjung Puting merupakan taman nasional yang terletak di Provinsi Kalimantan Tengah. Taman nasional ini juga dikenal dengan satwa orangutan yang merupakan habitat aslinya. Juga merupakan pusat pelatihan dan pelepasan orangutan ke alam liar. Selain orangutan, ada pula satwa lain seperti bekantan, monyet, babi hutan, dan jenis satwa lainnya. Wisata utama di Taman Nasional Tanjung Puting adalah menyaksikan secara langsung bagaimana orangutan yang masih berkembang biak dengan baik dan juga melihat kegiatan feeding time di mana saat ranger memberikan suplemen tambahan untuk orangutan seperti pisang, ubi, atau susu. Dan wisatawan diberi tempat khusus untuk menyaksikan kegiatan tersebut. Di sana terdapat 3 camp di mana terdapat feeding time, yaitu camp Tanjung Harapan, Kem Pondok Tanggui, dan Kem Pondok Leke. Ketiga kem tersebut memiliki raja orang utannya masing-masing. Dan besar kemungkinan saat feeding time, ketiga raja tersebut akan muncul ke lokasi.

0: Tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: Teman-teman saya di sini mengatakan agar sebaiknya kami tidur saja barang 100 tahun. Kalau kami bangun nanti, kami baru akan tiba pada zaman yang baik. Jawa pada saat itu sudah begitu majunya kami temukan. Seperti apa yang selalu kami inginkan. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Stella Zihandelar, 6 November 1899. Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan kepada anak-anak dan wanita. Bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak dan wanita itu menjadi saingan laki-laki dalam hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Profesor Anton dan Nyonya, 4 Oktober 1901. Pergilah, laksanakan cita-citamu. Bekerjalah untuk hari depan. Bekerjalah untuk kebahagiaan beribu-ribu orang yang tertindas di bawah hukum yang tidak adil dan paham-paham palsu tentang mana yang baik dan mana yang jahat. Pergi, pergilah, berjuang dan menderitalah, tetapi bekerja untuk kepentingan yang abadi. Demikian surat Raden Ajeng Kartini kepada Nyonya Abendanon, 4 September 1901. Sebuah bangsa akan maju tergantung pada kualitas perempuan. Semangat Kartini untuk generasi masa kini.
1: Teman terbaik.

0: Recap. Today's Recap.
1: Sesi buat kamu yang ingin cerita dan merefleksikan kejadian hari ini, atau mau dengerin info film, musik, dan info menarik lainnya.
0: Dengerin setiap hari jam 8 sampai dengan jam 12 malam hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar,
1: teman terbaik kamu.
2: Selamat malam teman Pro 2. Masih bareng aku Azril Timothy di Today's Recap. Alright teman Pro 2, seperti biasa di Today's Recap dari jam 9 sampai jam 11 malam ini menemenin kamu tiada henti, asik. Nemenin dengan informasi-informasi menarik, tapi ini kali ini bakal informasi yang berbau seputaran horor. Horor ya teman Pro 2, horor, karena ini memang malam Jumat ya kan. Anyway, sebenarnya enggak etis juga ya malam Jumat, tapi ini hari kenaikan Tuhan Yesus. Padahal selamat kenaikan Tuhan Yesus ya, dia menyelamatkan kita semua teman Pro 2. And yeah, happy Ascension Day. Alright. Dan malam hari ini karena memang ini bertepatan dengan malam Jumat juga gitu. Jadi aku akan kasih informasi-informasi yang berhubungan dengan horror itu tadi atau mistis-mistis gitu teman Pro 2. Tapi enggak menutup kemungkinan juga kalau kamu mau ceritain pengalaman horror atau mistis kamu ke kita biar aku bacain malam hari ini teman Pro 2 barengan sama request lagu gitu. Jadi langsung aja cerita pengalaman kamu dan juga request lagu yang lagu favorit kamu gitu ya ke Instagram RRI Pro 2 Denpasar. Langsung aja di follow dan langsung DM kita di situ ya. Sosial media kita bukan cuma Instagram, again kita punya Facebook, X dan juga TikTok. Username-nya sama @RRIPro2Denpasar. RRI Pro 2 Denpasar ya. Langsung aja follow dan DM kita di Instagram atau WhatsApp kita di nomor 0896203900. 0896203900. Aku tunggu semua respons kamu sampai jam 11 malam ini. Bareng aku Azril Timothy di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Astagfir, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara tetap dulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, Filler Ngerti Bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, Greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

Baik di 95,3 FM teman Pro 2. Ini sebelum kita ngomongin tentang mistis-mistisnya Indonesia nih teman Pro 2, banyak lah ya. Tapi gak kalah banyaknya di Jepang teman Pro 2 ya. Kalau di Jepang yang paling terkenal itu ada misteri hutan Aokigahara. Kayaknya kalian mungkin pernah dengar gitu ya. Jadi hutan ini tuh berada di kaki Gunung Fuji dan punya suasana yang sangat berbeda dibanding hutan biasa. Jadi pepohonannya itu katanya tumbuh rapat, membuat angin itu hampir tidak terdengar dan suasananya terasa sangat sunyi. Nah, karena kondisi itu akhirnya banyak pengunjung merasa seperti terisolasi saat masuk ke dalam teman Bro 2. Aokigahara mulai dikenal luas sebagai lokasi penuh kisah mistis setelah muncul nih dalam berbagai novel, film sampai urban legend-nya Jepang. Karena banyak cerita menyebut adanya yurei atau arwah penasaran yang dipercaya menghantui area tersebut teman Bro 2. Dan dalam budaya Jepang sendiri, roh orang yang meninggal dengan emosi mendalam itu dipercaya bisa tetap terikat pada suatu tempat loh. Selain cerita mistis, ada juga fenomena ilmiahnya yang sebenarnya membuat tempat ini terasa aneh ya. Jadi tanahnya itu berasal dari lava Gunung Fuji, sehingga beberapa alat navigasi kayak kompas itu kadang mengalami gangguan di situ. Sementara jalur hutan yang mirip satu sama lain itu juga banyak membuat orang mudah kehilangan arah akhirnya teman Pro 2. Jadi ada penjelasan logis dan ilmiahnya juga ya, tapi serem juga ya kalau jalan ke hutan-hutan yang kayak begini teman Pro 2. Apalagi terkenal kayaknya banyak orang bun-bun ya di situ ya. Jadi lumayan serem juga teman Pro 2 ya, jangan main-main. Alright, dan buat kamu yang request nih, aku tunggu, masih belum ada yang request sampai saat ini teman Pro 2. Jadi langsung aja request di Instagram kita RRI Pro 2 dan Pasar, langsung aja direct message. Tapi jangan lupa di follow ya, jangan cuma main DM aja gak di follow ya kan. Atau langsung WhatsApp nomor kita di nomor 0896203900. Sekali lagi 0896203900. Aku tunggu requestan kalian cuma di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Teman terbaik.

0: Tahukah kamu?
1: Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

0: siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Masih di Pro 2 FM, teman Pro 2, dan masih ada banyak banget informasi horor atau mistis buat kamu dengerin malam hari ini sembari kamu request lagu favorit kamu nih ya. Well, kali ini kalau dari tadi kita ngomongin tentang hutan-hutan, sekarang ini ada namanya Shadow People. Jadi fenomena ini itu sudah dilaporkan di banyak negara selama puluhan tahun, teman Pro 2. Dimana orang-orang menggambarkannya sebagai sosok gelap menyerupai manusia yang muncul sekilas di sudut mata, berdiri di pintu, atau bahkan kayak lagi memperhatikan kita gitu saat malam hari ya. Jujur aku merasakan ini saat kecil, teman Pro 2, kalau lagi tidur gitu, yang bangun-bangun di depan gitu aku ngeliat kayak ada bayangan orang berdiri, ternyata tumpukan pakaian. Biasa kayak gitu, teman Pro 2. Jadi ini memang penjelasan ilmiahnya tuh ya singkatnya kayak gitu. Dan yang membuat cerita ini menyeramkan ya memang adalah bentuk laporannya tuh sering mirip meski datang dari budaya yang berbeda, karena banyak saksi itu mengatakan sosok tersebut tidak memiliki wajah jelas dan hanya bayangan hitam pekat. Nah, dalam dunia medis dan psikologi lagi nih, fenomena ini sering dikaitkan dengan sleep paralysis atau ketindihan, saat seseorang setengah sadar namun tubuh itu belum bisa bergerak. Otak ini dapat memunculkan halusinasi visual maupun suara karena otak berada di antara fase mimpi dan sadar, sehingga muncul sensasi seolah ada makhluk nih di dekat kita, teman Pro 2. Namun dalam kepercayaan supernatural, shadow people itu dianggap sebagai entitas gaib atau makhluk dari dimensi lain. Tapi sampai sekarang juga perdebatan antara penjelasan ilmiah dan mistis ini masih terus ada, teman Pro 2 ya. Tapi kalau aku sih percayanya ya kita cuma salah lihat aja kali ya. Kayak aku dulu kecil ngeliat tumpukan baju ya, jadinya kayak orang lagi berdiri gitu. Dan itu beneran mirip kayak orang gitu, teman Pro 2. Apalagi mungkin malam hari kita lagi capek-capeknya gitu kan ya, pengen istirahat, lihat kayak gitu ya takut deh ya kan.

0: tahu gak sih?
1: Halo teman Pro 2, pernah dengar istilah velocity yang lagi viral di TikTok? Kalian tahu gak? Kata velocity itu sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yang artinya kecepatan atau laju. Tapi di TikTok istilah ini punya makna yang jauh berbeda. Bukan tentang kecepatan fisik, melainkan efek video keren yang bikin gerakan jadi slow motion di momen tertentu. Efek ini sering digunakan untuk menonjolkan gerakan tari, ekspresi wajah, atau adegan dramatis biar makin estetik. Efek velocity ini bisa kalian temukan di bermacam aplikasi edit. Dengan fitur ini, kalian bisa atur kecepatan video biar makin sinematik dan bikin konten kalian lebih menarik. Seru kan? Istilah ini menunjukkan kalau bahasa gaul di media sosial itu terus berkembang dan makin kreatif seiring perkembangan teknologi. Nah, karena sekarang udah tahu nih, jadi kalau ada yang ngajakin bikin tren velocity, kalian udah paham dan bisa ikutan dengan percaya diri.

0: Kodiak pertama kali diluncurkan pada 24 Maret 1971. Mesin dan bodi utama kendaraan ini adalah skuter Lambretta yang didatangkan dari Italia. Kendaraan ini pertama kali dicetuskan pada masa pemerintahan Gubernur Ali Sadikin sebagai pengganti becak yang dianggap tidak manusiawi. Seperti halnya becak, pengemudi helicak duduk di belakang sementara penumpangnya duduk di depan dalam sebuah kabin dengan kerangka besi dan dinding dari serat kaca sehingga terlindung dari panas, hujan, ataupun debu, sementara pengemudinya tidak. Sebagian orang menilai kendaraan ini nggak aman ya bagi penumpang karena bila terjadi tabrakan, si penumpanglah yang pertama kali akan merasakan akibatnya.
1: You're listening Pro 2 FM RRI Denpasar.

0: Kak, aku mau cari tempat acara yang strategis, luas dan keren. Di mana ya?
1: Kalau ini mah aku tahu jawabannya ada di RRI Denpasar.
0: Ada tempat outdoor dan indoor nggak, Kak?
1: Ada dong. Untuk outdoor, kamu bisa pakai panggung terbuka dengan halaman yang luas. Nah, indoornya, kamu bisa pakai ruangan lobi sebelah barat, studio Ramayana, studio podcast, dan juga auditorium yang keren banget.
0: Wah, asik. Berarti bisa untuk resepsi pernikahan, seminar, pesta ulang tahun, dan konser musik kan, Kak?
1: Bisa banget dong. Dan gak hanya itu aja loh. RRI Denpasar juga melayani iklan berupa spot, jingle, filler, ad-libs, talk show, dialog interaktif, sandiwara radio, siaran langsung, dan masih banyak lagi.
0: Wih, keren banget. Alamatnya di mana tuh, Kak?
1: Alamatnya ada di Jalan Hayamuruk 70 Denpasar, dan kamu bisa telepon di 0361-225-174. Atau kamu bisa juga nih hubungin atas nama Tini di 087-841-733-360.
0: Oke. Kalau gitu, aku telepon sekarang deh.
2: RRI Denpasar, selamat pagi.
0: Selamat pagi. Bisa booking auditorium untuk pesta ulang tahun saya?
2: Bisa dong, Kak.

Baik lagi di 95,3 FM Teman Pro 2. Kali ini nih ada yang namanya yang paling terkenal, boneka Annabelle ya. Berbeda dengan versi filmnya yang menyeramkan, sebenarnya boneka asli Annabelle itu ya adalah boneka kain Raggedy Ann biasa. Jadi ceritanya bermula pada tahun 1970 ketika seorang mahasiswa keperawatan mengaku boneka itu sering berpindah tempat sendiri. Nah, pemiliknya kemudian mengaku menemukan tulisan misterius seperti "Help Us" di sekitar apartemen mereka. Ada juga cerita bahwa boneka tersebut menyebabkan kejadian aneh dan melukai orang yang mencoba mengejeknya. Dan akhirnya seperti yang kita ketahui, kasus ini akhirnya ditangani oleh pasangan paranormal terkenal Ed and Lauren Warren. Dan mereka percaya boneka itu bukan dirasuki arwah anak kecil, melainkan dimanfaatkan oleh entitas jahat untuk memanipulasi manusia. Nah, boneka itu kemudian disimpan di museum okultisme milik keluarga Warren dalam kotak kaca khusus. Dan kisah Annabelle akhirnya makin mendunia ya, dan akhirnya diadaptasi ke semesta film horror The Conjuring As We Know, Teman Pro 2. Walaupun banyak orang skeptis terhadap keasliannya, legenda boneka ini juga jadi salah satu cerita horror paling terkenal sepanjang masa lah ya. And anyway, akhirnya ada yang request nih dari Erda Sasmita, request lagunya Morning Light dari Adrian Khalif featuring band Si Hombing. Terus kalau dari WhatsApp kita buka dulu ya. Ada Ripka. Ripka anak magang di sini ya, request lagunya. Ya, buka kartu deh. Thank you ya Ripka udah request ya. Request lagunya NPD, Sempurnanya Aku. Asik. Alright, dua lagu siap untuk mengudara dan kamu dengerin bareng-bareng Teman Pro 2. Dan buat kamu yang mau request, masih ada waktu sampai jam 11 malam ini. Aku tunggu DM kamu di Instagram RRI Pro 2 dan Pasar atau WhatsApp di nomor 0896203900. Tetap di sini aja.

0: Teman Pro 2, sebentar lagi ada Piala Dunia 2026. Bakal ada keseruan menarik di Pro 2 Denpasar, seperti Deep Talk, yaitu ngobrolin bola, filler ngerti bola yang berisi informasi seputaran perjalanan dan dinamika Piala Dunia, greeting Piala Dunia, dan Ballcast yang berisi podcast seputaran Piala Dunia.
1: Selain itu, ada juga testimoni tentang Piala Dunia, variety show di balik bola, informasi seputar potensi dunia sepak bola, G-Ball, obrolan seru penyiar dan pendengar bersama AI, dan obrolan santai menarik lainnya seputaran bola. Jangan lupa dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026
0: hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Nama Budaya, Rahayu, Salam Kebajikan. Saya Kepala Dinas Distrik Pora Kota Denpasar, DRS Anak Agung Gede Wiratama MAG, menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas komitmen dalam menghadirkan beragam program siaran, termasuk siaran langsung Piala Dunia 2026. Terus mendengarkan RRI, sekali di udara, tetap di udara. Sekian, terima kasih. Om Santi, Santi, Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

Itu Desri recap nih teman Pro 2. Balik lagi kita ngobrolin tentang yang Mrs. Mrs. ya, balik ke Indonesia nih. Kalau kalian pernah dengar yang namanya Lampor ya, ini adalah salah satu cerita mistis yang berkembang di daerah Jawa, terutama Jawa Tengah dan Yogyakarta. Jadi ceritanya ini sering menggambarkan iring-iringan makhluk gaib yang berjalan pada malam hari sambil bawa keranda atau suara gemuruh yang menyeramkan teman Pro 2. Nah, beberapa orang ini percaya Lampor muncul sebagai pertanda akan datangnya musibah atau kematian di suatu daerah. Karena itu warga zaman dulu biasanya diminta tidak keluar rumah ketika mendengar suara aneh di malam hari. Dalam beberapa versi cerita, Lampor juga dikaitkan dengan yang namanya pasukan gaib dari kerajaan makhluk halus gitu ya. Dan suara ramai yang terdengar di malam hari dipercaya berasal emang dari arak-arakan tersebut. Dan secara budaya, kisah seperti Lampor ini kemungkinan muncul sebagai cara masyarakat lama menjelaskan suara-suara misterius di malam hari, terutama di daerah pedesaan yang minim penerangan dan masih dekat dengan alam, teman Pro 2 ya. Well, teman Pro 2, kita balik lagi bacain requestan yang masuk nih. Sekarang dari Instagram ada @naisila. Tim, aku request lagunya Raisa Barsena Bestandi, Awal Kisah Selamanya, puterin ya. Thank you. Alright. Awal Kisah Selamanya, siap. Terus kalau dari WhatsApp ada siapa ini? Coba kita cek dulu. Oke, ada Lara Purnamasari. Tapi ini enggak langsung dibilang nih. Cuma assalamualaikum kak, selamat malam kak, mau izin request lagu boleh nggak kak? Terima kasih. Boleh dong, silakan ya, langsung aja omongin lagunya apa gitu, biar kita nggak nunggu gitu teman Pro 2 ya, langsung aja dibilang lagunya teman Pro 2 next kalau kalian mau request lah, request ya. Alright, ini udah dibalas Olivia Rodrigo, driver license kak. Alright Lara, oke, aku puterin sekarang ya. Alright. Oke, teman Pro 2 udah siap nih dua lagu. Kita bakal dengerin Raisa dan Barsena Bestandi Awal Kisah Selamanya dulu, and next up we will heard Olivia Rodrigo, Driver's License. Tetap di sini aja di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu?
1: Terowongan Wilhelmina adalah terowongan terpanjang di Indonesia. Terowongan ini dibangun pada zaman penjajahan Belanda dan diresmikan pada tanggal 1 Juni 1921. Panjang terowongan yang dulu menghubungkan Banjar, Cijulang, Pangandaran, Ciamis ini mencapai 1208 meter.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua hitam adalah sebutan untuk benua Afrika karena pada awal mulanya digunakan oleh penjajah Prancis untuk menyebut ras asli benua Afrika, yaitu ras negroid yang mempunyai kulit berwarna hitam. Dalam bahasa Spanyol, negro berarti berwarna hitam.

0: kelas malah main game. Ayo bro cepet kelas. Ya malah main apaan sih? Serius banget.
1: Diam dulu. Aku harus fokus nih. Hilang nanti jackpotnya.
0: Jackpot? Main apaan ada jackpotnya?
1: Kayak gak tahu aja bro.
2: Sayang, kamu bolos kelas lagi?
0: Ya ini juga ceweknya ngajakin ngomong gak disautin. Emang ngapain sih dia?
2: Tagihan judi online tuh, heran deh gak ada kapok-kapoknya. Udah berapa duit abis di judi online sampai hutang sana sini.
0: Duh, kalau bisa stop deh bro. Kamu bisa ketergantungan loh sama judi. Lagian, itu juga peluang kamu menang makin lama makin dikit. Yang ada benernya yang makin untung.
2: Tuh, dengerin, stop judi online. Kalau kamu masih kayak gitu, aku putusin kamu.

Teman Pro 2, terima kasih banyak udah nemenin aku seperti biasa di Today's Recap. Ya, ini kayaknya Today's Recap keberapa nih? Biasa aku masih nemenin kalian sampai today, sama Today's Recap. Masih nemenin kalian di Today's Recap gitu ya, sampai hari Sabtu. Jadi ya udah, cukup dulu untuk hari ini. Dan pada akhirnya dari kawasan Metropolis, saya Amru 70 dan Pasar, aku Azriel Timothy yang bertugas dan mengudara, pamit undur diri. Terus dengarkan 95,3 FM Pro 2 RR dan Pasar, teman terbaik kamu. And I'll see you tomorrow. Bye teman Pro 2.

Just Music Pro 2.

Teman-teman Pro 2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja, siaran ini dapat kamu ikuti. Selesai sudah, tugas kami menemani kamu sepanjang hari ini. Dari studio kawasan Hayam Uruk 70 Denpasar Bali, kami segenap kerabat kerja Programa 2 RRI Denpasar mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam dan selamat beristirahat. Sampai jumpa esok pagi, sekali di udara, tetap di udara, dan merdeka.

pagi teman Pro2 di seluruh tanah air, bahkan di mana saja siaran ini dapat kamu ikuti. Inilah Programa 2 RRI Denpasar, teman terbaik kamu. Kembali di udara mengantarkan acara sepanjang hari ini yang kami pancarluaskan melalui saluran 95,3 FM. Dari kawasan metropolis Hayamuruk 70 Denpasar Bali, teman Pro2 selamat berjumpa kembali. Selamat mendengarkan. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Sekecil apapun uangnya akan cukup bila digunakan untuk hidup. Tapi sebanyak apapun uangnya tidak akan pernah cukup jika untuk memenuhi gaya hidup. Jangan terlena dengan sebuah mimpi. Bangunlah dan terus bekerja. Keterbatasan diri bukanlah berasal dari luar, melainkan datang dari dalam diri sendiri. Terkadang kenyataan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tetaplah semangat dan pikirkan jalan keluarnya. Jangan pernah berhenti sebelum semuanya sesuai dengan apa yang kita harapkan.
1: Dari kawasan Metropolis Hemuruk 70, inilah RRI Pro 2 dan Pasar, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.

0: Tahu gak sih?
1: Teman Pro 2, ada gak sih yang pengen ngerasain masuk ke dunia lain hanya dengan memakai headset? Kayaknya kamu harus coba deh keajaiban dari virtual reality atau VR. Tapi, tahukah kamu siapa penciptanya? Morton Halick menciptakan Sensorama pada tahun 1957, sebuah mesin yang menghadirkan pengalaman imersif dengan gambar, suara, dan bahkan aroma. Lalu, Ivan Sutherland mengembangkan Head Mounted Display atau HMD pertama pada tahun 1968. Inilah yang jadi cikal bakal kacamata VR saat ini. Istilah virtual reality sendiri sebenarnya diperkenalkan oleh Jaron Lanier di tahun 1987 yang juga mengembangkan perangkat VR modern seperti Data Glove dan iPhone HMD. Sekarang, VR hadir di berbagai bidang. Gaming yang bikin pemain masuk ke dunia virtual, kesehatan untuk terapi dan operasi, arsitektur untuk melihat desain sebelum dibangun, pendidikan yang membuat belajar lebih interaktif, hingga bisnis untuk pelatihan kerja dan simulasi berbahaya. Ya, VR emang bukan hanya sekedar konsep, kita bisa menikmatinya lewat Oculus Rift, PlayStation VR, hingga HTC Vive. Kamu gimana nih? Siap menjelajah dunia virtual?

0: suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
1: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit. Hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah. Makanya iklim semakin panas.
2: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
0: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
1: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

0: Dede lagi main apa?
1: Lagi main ini.
0: Main ini. Apa namanya ini? Namanya puzzle. Apa namanya?
1: Puzzle.
0: Ini huruf U.
1: U.
0: Ini huruf N.
1: Ini N.
0: Kalau yang ini B. Mana B?
1: Enggak ada B.
0: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
2: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Sebuah peribahasa Jepang memiliki makna yang sangat dalam untuk kita renungkan. Peribahasa tersebut berbunyi, jika engkau telah jatuh 7 kali, maka pastikanlah engkau telah berdiri 8 kali. Peribahasa ini mengajarkan kita tentang arti penting sikap pantang menyerah dalam menghadapi segala macam tantangan yang kita lalui di hidup ini.
0: Maju terus, pantang mundur.

berarti aku ukirlah pasir. Ukir pinaka wetu ning kare pasir ranglebur sehana ning mal. Rima dia kita wangun kauripan. Mahyun te kita maring relepaking telapak tangan. Ayu kamedo aprikos dening pr

0: terkena berbagai macam penyakit dan bertengkar sesama saudara.
1: Taklukkanlah orang yang kikir dengan sifat saling memberi, dan taklukkanlah kebohongan dengan kebenaran. Saatnya kita haturkan puja Trisandya.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Saatnya info Pro 2.

2 FM Denpasar yang kali ini akan dibacakan oleh Yogi Arudipayana. Informasi pertama datang dari berbagai langkah dilakukan Dinas Pertanian Kota Denpasar dalam menghadapi musim kemarau. Salah satunya dengan menanam tanaman varietas unggul yang tahan atas kekeringan. Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura Dinas Pertanian Kota Denpasar, Igusti Agung Ngurah Anggraini Suwari, kepada RRI Kamis 14 Mei 2026 mengungkapkan pihaknya sudah mengalokasikan bantuan bibit padi varietas tahan kekeringan seperti varietas Cakra Buana seluas 205 hektare dan varietas M70D seluas 5 hektare. Selain bantuan benih varietas tahan kekeringan dan sekolah lapang PHT padi, pihaknya pada anggaran berubah ini juga menganggarkan asuransi usaha tani padi atau AUTP sebesar 400 hektare. Anggraini Suwari ini menambahkan, pihaknya juga menyiagakan petugas pendampingan pada petani untuk mengantisipasi perkembangan organisme pengganggu tanaman di musim kemarau. Selain itu juga memastikan aliran air irigasi agar tetap aman sehingga tidak mengganggu proses tanam. Beralih ke informasi lainnya, datang dari paparan paham radikal terhadap anak dan remaja menjadi perhatian serius berbagai pihak. Minimnya pemahaman serta kondisi psikolog yang bisa masih labil membuat anak-anak mudah dipengaruhi oleh kelompok radikal dan juga intoleran. Katim Idensos dan Pencegahan Densus 88 Anti Teror Satgas Wil Bali, Ibda Hadi Natakusuma ini mengatakan kelompok radikal memanfaatkan kondisi psikologis anak yang masih labil. Selain itu, celah aturan hukum terkait pelindungan anak juga kerap dimanfaatkan untuk mempengaruhi anak-anak terlibat dalam tindakan penyimpangan. Ibda Hadi Natakusuma menjelaskan ciri anak yang mulai terpapar paham intoleran dan radikal dapat terlihat dari sikap eksklusivisme. Anak cenderung merasa paling benar dan menolak perbedaan yang ada di lingkungan sekitarnya. Ibda Hadi menambahkan, pencegahan paparan radikalisme terhadap anak perlu dilakukan melalui pengawasan keluarga, pendidikan karakter di sekolah, dan penguatan nilai kebangsaan sejak dini. Upaya tersebut diharapkan mampu melindungi generasi muda dari pengaruh paham kekerasan dan intoleransi. Demikian informasi Pro 2 FM Denpasar yang dibacakan oleh Yogi. Selanjutnya kita akan kembali mendengarkan gelaran Pro 2 FM Denpasar Morning 5 sampai nanti di jam 10 pagi di Pro 2 FM Denpasar, teman terbaik kamu.

0: dari kawasan Metropolis Hayamuruk 70. Inilah RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.
3: Morning Vibes.
0: Morning Vibes.
3: Morning Vibes. Informasi terupdate dan topik obrolan yang seru abis. Kamu juga bisa join melalui sosial media Pro 2. Dengerin yuk. Setiap hari dari jam 5 sampai jam 10 pagi hanya di 95,3 FM RRI Pro 2 Denpasar, teman terbaik kamu.

0: teater satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang. Tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan. Udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu ngedownload, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama

0: Apakah kamu tahu?
1: Pada beberapa dekade lampau, kain lurik dianggap sebagai busana mode kuno karena corak bergarisnya yang sederhana dan juga bahannya yang berasal dari kain katun. Lurik banyak sekali ditemukan di daerah Solo dan juga Yogyakarta, di mana kini lurik menjadi salah satu kain yang semakin diminati untuk dijadikan elemen tambahan pada kemeja, kebaya, blus, hingga juga dress, di mana motif garis klasik dengan nuansa warna yang solid ini mampu membuat tampilan baju kamu yang biasa aja kalau digabungkan dengan lurik menjadi jauh lebih menarik.
2: You're listening Produ FM RRI Denpasar.

Di Pancal Luas yang dari kawasan Metropolis, saya Muro 70 dan Pasar. Selamat pagi teman Pro 2, kembali bersama dengan Yogi menemani kamu di gelaran Pro 2 FM dan Pasar Morning 5. Dan kali ini seperti biasa, kalau di pagi hari teman Pro 2 katanya sih kita bakalan siap untuk membagikan berbagai macam suguhan menarik yang bisa kamu dengarkan. Akhirnya Pro 2 FM dan Pasar tentunya ya. Dan di pagi hari ini seperti biasa juga nih teman Pro 2, kamu boleh banget untuk mendengarkan siaran ini secara streaming di www.rri.co.id ataupun juga di aplikasi RRI Digital yang ada di App Store gitu ya teman Pro 2 ya. Jadi kamu boleh banget untuk mencari ataupun juga menjunjung tinggi nilai kehormatan ibu dan anak. Enggak dong, itu jadinya makin kemana-mana ya. Jadinya kalau kamu mendengarkan Pro 2 FM di Pasar, udah ditauin gimana streaming, gimana dengerin, dan juga pastinya jangan lupa untuk follow semua media sosialnya Pro 2 FM dan Pasar. Ada di mana sih kak? Kalau misalnya ada di Facebook, Instagram, X, TikTok, semuanya ada ya teman Pro 2. Jadi pastikan untuk kamu selalu mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar dan juga mengikuti dari apa update-annya Pro 2 FM dan Pasar dengan biar kamu tahu kalau misalnya banyak sekali hal yang perlu diketahui dan juga yang perlu diupdate gitu ya. Dimana lagi selain di Pro 2 FM dan Pasar. Dan kalau udah pagi hari ini, kita nanti juga ada informasi-informasi yang kita bagi ya. Sebelum itu aku juga mau kasih tahu kamu, kalau kamu boleh banget simpan nomor Pro 2 FM dan Pasar itu di WhatsApp 089-6200-3900 ataupun juga telepon di 0361-26-5403. Subscribe YouTube channel kita di RRI dan Pasar, dan pastikan untuk kamu selalu bisa terhubung bersama dengan Yogi dimana aja dan kapan aja untuk Morning Vibe kali ini. Tanpa berlama-lama lagi nanti teman Pro 2, nanti kita bakal balik lagi ya untuk ngasih tahu keseruan dari aktivitasnya Pro 2 FM dan Pasar. Dan kamu harus tetap setia di Pro 2 FM dan Pasar walaupun situasinya sekarang lagi liburan, orang-orang lagi bersantai. Kamu lagi santai, atau kamu lagi berkendara, atau lagi di jalan, atau lagi bekerja. Intinya apapun juga aktivitas kamu hari ini teman Pro 2, Yogi doakan rezekinya ngalir semuanya, mendekat-mendekat ke rumahnya Yogi, nanti ke Yogi. Dan kecipratan lah sih kalian. Doanya agak aneh ya teman Pro 2, tapi gak apa-apa, namanya juga hidup ya. Kita berikan berbagai hal-hal positif kepada diri kita sendiri, baru ke orang lain. Setuju? Enggak sih kadang-kadang ya. 95,3 FM.

0: Maju terus, pantang mundur.
1: Nama Jenderal Besar Sudirman akan selalu dikenang sepanjang masa. Kegigihannya dalam mengusir penjajah dari tanah air mengajarkan kita arti penting sikap berani berkorban demi NKRI. Salah satu kutipan yang beliau wariskan adalah jangan bimbang dalam menghadapi macam-macam penderitaan. Karena makin dekat cita-cita kita tercapai, makin berat juga penderitaan yang harus kita alami.
0: Maju terus, pantang mundur.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman

0: Diti, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
1: Sini, Kitty.
0: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
1: Kamu mau makan juga ya?
0: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
1: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
0: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
1: Cuci tangan dulu, Sisi.
0: Oh, iya. Lupa.
1: Sudah pakai sabun belum?
0: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
1: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
0: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
1: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
0: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
1: Tapi Sisi main kucing tadi.
0: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
2: A few moments later.
0: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah kamu tahu?
1: Comoros atau Comoro merupakan sebuah negara yang terletak di ujung bagian utara Selat Mozambik dan berada di antara Madagaskar dan Mozambik. Comoro adalah negara Arab terkecil kedua setelah Bahrain. Ibu kota negara ini adalah Moroni. Nama Comoros sendiri berasal dari bahasa Arab yakni Qamar yang berarti bulan. Bahasa yang resmi digunakan negara ini adalah bahasa Comoro, Prancis, dan juga Arab. Negara dengan luas 2.235 km persegi ini memiliki penduduk sebanyak 846,281 jiwa. Mata uang yang digunakan adalah Comorian franc atau KMF.

Karena seperti janjinya Yogi, kalau misalnya di pagi hari ini kita bakalan cek dulu perkiraan cuaca biar aktivitasnya kamu lancar di pagi hari ini sampai dengan seterusnya. Kayaknya perlu waspada dengan kondisi saat ini, teman Pro 2, yang bakalan hujannya ini ringan-ringan saja mengguyur hampir sebagian besar daerah yang ada di Provinsi Bali. Untuk yang pertama di Jemberana terlebih dahulu ya. Jemberana hari ini prediksi bakalan hujan ringan aja nih, teman Pro 2, dengan suhunya dari 27 sampai dengan 31 derajat Celcius. Pindah ke Tabanan, yang hari ini prediksi bakalan hujan petir, suhunya dari 27 sampai dengan 31 derajat Celcius. Pindah ke Bandung, yang gak jauh beda nih, teman Pro 2, ya yang hari ini prediksi hujan ringan aja. Gianyar masih ngekor nih sama Badung, hujan ringan. Pindah ke Klungkung, nggak jauh beda dengan hujan ringan ya. Bangli diprediksi bakal hujan petir loh, teman Pro 2 ya. Suhunya dari 27 sampai dengan 31 derajat Celcius. Karangasem hujan ringan dengan suhu dari 25 sampai dengan 29 derajat Celcius. Buleleng hujan ringan juga nih, teman Pro 2 ya, dengan suhunya dari 27 sampai dengan 31 derajat Celcius. Dan Kota Denpasar hujan ringan, suhu dari 27 sampai dengan 32 derajat Celcius. Jadi, prediksi hari ini bakalan hujan aja nih, teman Pro 2. Bisa kayak kemarin atau bisa juga kayak lusa lalu. Yang pastinya hujannya tetap bisa diwaspadai. Dan kamu selalu membawa yang namanya kendaraan secara hati-hati. Kalau misalnya terjadi hujan, selalu membawa jas hujan, payung, dan lain sebagainya yang bisa membantu kamu dalam berkendara ataupun juga beraktivitas di kala cuaca yang belum mendukung sekalipun ya, teman Pro 2. Dan Yogi juga mendoakan untuk kamu yang sekarang masih punya aktivitas yang cukup padat, selalu minum vitamin yang bagus, istirahat yang cukup untuk bisa menimbulkan daya tahan tubuh yang baik untuk menyerang hal-hal yang tidak menyenangkan di saat situasinya seperti ini ya, teman Pro 2 ya. Dan semua informasi cuaca yang Yogi ambil itu datang dari BMKG alias Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 3 Kota Denpasar.

0: Itulah alarm kamu udah bunyi.
1: Aduh, masih ngantuk nih kak. Nanti dulu sih, 5 menit lagi.
0: Kamu nih ya, ngerjain tugas, bilangnya nanti. Dimintain tolong, jawabnya juga nanti. Bersihin kamar apa lagi? Pasti bilang nanti. Tuh, alarmnya bunyi lagi tuh.
1: Aduh, tambah 5 menit lagi boleh gak sih? Aduh, masih ngantuk.
2: Alarm udah bunyi, tapi kita masih bilang nanti. Kita semua pernah kayak Janu. Semuanya ditunda dengan nanti. Masalahnya, ini bukan tentang waktu, tapi bisa jadi kebiasaan buruk, alias menunda-nunda. Awalnya sih emang dimulai dari nanti, lama-kelamaan jadi sebentar lagi. Terus, ujung-ujungnya jadi besok. Dan kalau udah besok, sering banget jadi lupa. Akhirnya gak ada yang selesai deh. Padahal, hidup gak butuh kamu jadi sempurna. Cuman butuh kamu untuk mulai aja dulu. 5 menit pertama sih emang berat, tapi setelahnya semuanya bakal ngalir kok. Dan hasilnya gak cuma tugas yang selesai, tapi juga rasa lega yang gak tergantikan. Menunda-nunda emang enak di awal, tapi bikin nyesel di akhir. Karena versi terbaik dari diri kamu gak lahir dari nanti, tapi dari mulai aja dulu.
3: Pesan ini dipersembahkan untuk Anda yang ingin meraih keberhasilan dengan menghentikan penundaan mulai saat ini juga.

0: Apakah kamu tahu?
1: Benua biru adalah julukan untuk benua Eropa, dikarenakan mayoritas masyarakat dari benua tersebut memiliki mata yang berwarna biru cerah. Dan pada zaman dahulu, banyak terdapat kerajaan-kerajaan masyur, sehingga muncul istilah daerah biru atau bangsawan, yang menyebabkan benua Eropa disebut sebagai benua biru.

Balik lagi, selamat pagi untuk kamu yang sekarang lagi baru bangun di hari liburnya teman Pro 2 ya. Yugi selalu memberikan kebahagiaan untuk siapapun yang lagi mendengarkan Pro 2 FM dan Pasar. Pagi-pagi kalau sudah beraktivitas, apa yang bisa kita lakukan? Tidur, tidak. Kalau balik tidur kan sama aja dengan bohong. Minum air dulu deh, coba cuci muka gitu ya. Mulai aktivitas kamu dengan segenap sesungguh kekuatan yang optimis untuk menjalani suatu hari pagi yang cerah ini teman Pro 2. Percaya ya, kalau misalnya hari-hari yang cerah itu akan terjadi kalau kita mengusahakannya teman Pro 2. Jadi aku percaya banget ya, yang sekarang lagi mau melakukan aktivitas apapun, please keep it up your spirit to be a part of world and universe. Ini tiba-tiba ngasih motivasi pagi-pagi untuk apa sih ya? Untuk ngasih tahu kamu topik yang bakal bisa untuk kamu ikuti teman Pro 2 ya. Boleh banget untuk request loh lagu kesukaan yang kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara. Boleh dari WhatsApp, Facebook, X, Instagram, juga TikTok. Atau telepon langsung di 0361-26-5403. Tapi Yogi mau kasih tahu dulu nih ya, untuk topik kali ini kita ngomongin soal kecerdasan teman Pro 2 ya. Dari 3 kecerdasan nih ya, kalau misalnya punya partner, kira-kira kecerdasan emosional, EQ gitu ya. Yang mana nih yang duluan kamu akan utamakan teman Pro 2 ya. Kira-kira kalau misalnya udah tahu pasangannya kamu tuh harus memiliki kecerdasan yang mana, kasih tahu sama Yoginya teman Pro 2. Nanti kita bakalan seru-seruan bersama ya di 95,3 Pro 2 FM di Pasar. Just waiting and see, we gonna having one together until 10 AM gitu ya. Oke.

0: RRI Radio Tangga Bencana.
1: Jika kamu mendengar alarm tsunami berbunyi setelah terjadi gempa bumi, segera ambil tas siaga bencana kamu dan berlarilah menuju ke bangunan, perbukitan yang tinggi, atau ke tempat evakuasi tsunami yang ada di sekitar wilayah kamu. Informasikan juga ke orang sekitar yang mungkin belum mendengar suara alarm tersebut, agar segera ikut menyelamatkan diri.
2: Kiamat ini! Tolong!
1: Kak, ngapain sih di atas pohon?
2: Tsunami datang!
1: Oh, bukan. Itu warga di Banjar lagi tes alarm untuk penyuluhan siaga tsunami. Sini kak, turun.
3: Oh no.

0: Apakah kamu tahu?
1: Museum Hermitage merupakan museum tertua di dunia. Terletak di ibu kota Rusia, Saint Petersburg, Museum Hermitage didirikan pada 1764 ketika Permaisuri Catherine yang Agung memperoleh koleksi lukisan yang mengesankan dari pedagang Berlin, Johann Ernst Goskowski. Museum Hermitage memiliki beberapa koleksi yang diperkirakan mencapai 3 juta karya seni, yang berasal dari berbagai macam era dan ditempatkan di 350 ruangan yang panjangnya mencapai 20 km. Koleksi utama museum ini memenuhi 5 bangunan kompleks museum yang terletak di pinggir Sungai Neva di pusat kota Saint Petersburg. Di Hermitage juga tersimpan tato tertua di dunia yang tertera pada tubuh mumi manusia. Museum ini juga dihuni oleh kucing-kucing yang merupakan penjaga museum yang sudah ada sejak 1745, yang mana pada saat itu Hermitage adalah kediaman Kekaisaran Rusia. Berdasarkan perintah dari Imperatris Rusia, Elizaveta Petrovna, kucing-kucing ini dapat melecehkan tikus di istana. Dan sejak saat itulah, kucing-kucing mulai tinggal di istana yang kemudian berubah menjadi museum terbesar di dunia.
2: You're listening, Pro 2 FM, RRI Denpasar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima kasih.

0: Apakah kamu tahu?
1: Kue nagasari atau nogosari merupakan salah satu jajanan pasar yang sangat dikenal oleh masyarakat Indonesia, terutama penduduk Pulau Jawa. Kue nagasari merupakan kue basah tradisional yang terdiri dari tepung beras, tepung sagu, santan, dan gula yang diisi dengan pisang. Di budaya Jawa, jajanan ini konon memiliki filosofi yang melambangkan ketulusan hati dan menjauhkan dari musibah penyakit. Kata nagasari terdiri dari dua kata, yaitu naga dan sari. Naga yaitu hewan legenda dari Cina yang kuat dan kerap menjadi lambang jiwa yang terhormat. Kata sari menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya isi utama dari suatu benda. Jika kedua kata itu disatukan, maka berarti isi utama dari suatu benda yang terhormat atau melegenda. Pada umumnya, kue ini selalu ada di saat hari-hari besar tanggalan orang Jawa. Kue nagasari memiliki beberapa variasi, di antaranya nagasari putih dibuat tanpa campuran pewarna hanya dengan santan, kemudian nagasari merah dibuat menggunakan campuran gula merah sebagai pewarna, nagasari biru dibuat dengan campuran bunga telang sebagai pewarna, dan nagasari hijau dibuat dengan campuran daun suji sebagai pewarna.

Afgan tak ada rencana ku jatuh cinta gitu ya. Aku juga gak ada rencana sampai sekarang belum jatuh cinta nih. Sedihnya mungkin karena belum menemukan pasangan gitu ya, dimana ada IQ, EQ dan juga SQ-nya, yang dimana nih ya suka banget dipilih-pilih sama yoginya dan juga difilter-filter. Tapi kalau misalnya dipikir-pikir ya teman peradua, kalau misalnya nyari intelligent questions, terus ada emotional question dan juga spiritual question, alias kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional dan juga kecerdasan spiritual di sama-samain kayaknya agak susah juga ya teman perodua ya. Tapi setidaknya nih ya teman perodua ya, aku sih gak nyari yang dimana kecerdasan ini bisa memberikan faktor kepada orang-orang ataupun juga yang IQ-nya agak sedikit belum nyampe gitu teman perodua ya. Nah ini sebenarnya bukan soal skor aja, tapi teman perodua ada kebiasaan, tanda-tanda yang memiliki IQ-nya rendah loh. Waduh, takut banget nih ya teman perodua. Kita bakal bahas nih ya, sembari kamu juga boleh ikutan banget nih teman perodua untuk topik kita pada hari ini. Dari ketiga ketiga kecerdasan tersebut, kira-kira kalau kamu memiliki pasangan, kecerdasan mana yang paling kamu utamakan teman perodua ya? Orang yang spiritual, orang yang emosionalnya stabil, atau yang intelektualnya stabil? Ketiga-tiganya penting, tapi kalau misalnya kamu disuruh nyari pasangan yang cukup strictly, yang bisa membantu segala aspek, yang mana nih yang kamu utamakan terlebih dahulu ya teman perodua. Dibagi sama yoginya, ingat kamu boleh banget untuk request lagu kesukaan kamu dalam negeri ataupun juga mancanegara, yang bisa terhubung bersama dengan yogi lewat aplikasi R Digital ataupun juga aplikasi lainnya. Media sosial maksudnya ya, dan juga WhatsApp numbers gitu ya teman perodua. And then kalau misalnya belum tahu nomor WhatsApp-nya, Yogi bakal ingetin lagi di 0896203910 gitu ya teman perodua, atau telepon di 0361265403. Media sosialnya di Instagram langsung aja meluncur, nanti Yogi bakal bacain DM-DM-nya kamu teman perodua. Terus kemudian apa lagi ya? Itu aja deh dulu untuk awalan yang baik ini ya teman peradua. Jadi dipastikan untuk kamu selalu setia mendengarkan peradua FM di pasar. Dan setelah ini Yogi mau kasih tahu kamu juga nih ya, kebiasaan-kebiasaan, tanda-tanda orang yang memiliki IQ-nya tidak tinggi teman peradua. Kira-kira seperti apa sih kebiasaannya? Apakah patut ditiru atau diubah? Maka dari itu langsung saja kita back to single. Ini datang dari Matthew Kelma dengan Hard to Love. Aku tidak siap untuk jatuh cinta, sekarang hard to love juga ya. Gimana ceritanya cenah?

Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Agus Sastafu, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Bali, mengapresiasi berbagai program dari Radio Republik Indonesia, termasuk siaran langsung Piala Dunia tahun 2026. Kami dari KPD selalu berharap agar lembaga penyiaran berkomitmen dalam menjalankan perannya sebagai media informasi, edukasi, hiburan, kontrol dan perekat sosial sesuai dengan Undang-Undang 32 tahun 2002 tentang penyiaran. Jaya selalu RRI, sekali di udara, tetap di udara. Om Santi, Santi, Santi.